0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah. Dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya karma. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: Bagaimana hari ini Mbak Ade? Puas?
1: Yes.
0: Puas tidurnya kan?
1: Famosas España, famosa.
0: Selain happy karena Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026.
1: Iya. Tapi kan tadi tuh jam 2 tuh ada bangun kan. Yes. Karena tahu kayak jam 3. Oke, jam 3 kita nonton Spanyol sama Argentina gitu kan. Tiga set sampai dia halftime Justin Bieber nongol kayak masih 0-0 kan.
0: Oke, BTS kan nongol BTS juga tuh.
1: Dia nyanyi lagu Dynamite.
0: Oh, baik.
1: Terus BTS nyanyi BTS Dynamite, Justin Bieber lagunya Hallelujah. Mm-hmm. Habis itu Madonna enggak tahu judul lagunya apa, saya belum lahir ya. Shakira Dai-Dai.
0: Iya, Dai-Dai. Kan? Karena itu juga ditunggu-tunggu banget kan.
1: Iya, kan banyak rumor soalnya kan Shakiranya beneran apa enggak beneran kok yang
0: beneran,
1: tadi.
0: Beneran, yang tadi pagi itu beneran,
1: beneran
0: dia ya.
1: Beneran dia sama Burna Boy, tapi Burna Boy dapat liriknya dikit banget.
0: Oh, baik.
1: Dia nyanyinya dikit banget.
0: Yang penting tampil di halftime.
1: Iya, tapi dikit banget dia nyanyinya, dia sampai bingung. Yang lain ngedance, dia ngapain di tengah ya.
0: Nge-rap ya kan.
1: Nge-rap tapi dikit banget.
0: Aku cuma ngebayangin waktu pas BTS tampil itu ya. Itu yang paling repot itulah kameramennya, no.
1: Iya.
0: Itu harus mendekat, menjauh, iya. Lari, ngikutin iya. Ininya.
1: Mana? Kalau ada yang ngeliatin ya? Beberapa ini ya, para penonton kan ada yang suka bikin reaction sama bikin gimana keadaan di lapangan ya. Mm-mm. Ternyata kamera yang dibawa tuh gede-gede banget.
0: Gede-gede banget.
1: Gede-gede
0: itu
1: banget.
0: Karena ada behind the scene juga dari billboard. Aku lihat di Instagramnya billboard kan.
1: Iya.
0: Wah, serepot ini no, ada beberapa kameramen untuk per orang.
1: Iya.
0: Per orang yang sangat orang.
1: Dan kameramennya itu dia bawa monitornya juga.
0: Iya.
1: Jadi dia monitornya lebih gede lagi gitu. Si Bo ini kameramennya ya, iya
0: bener,
1: si Bo banget.
0: Itu iya loh, aku lihat. Hah? Ada 7 personil.
1: Iya.
0: Kameramennya ada berapa? Beberapa kok itu.
1: Iya.
0: Gak cuman 2 kayaknya.
1: Banyak banget.
0: Banyak.
1: Bahkan kalau dari total ini untuk kamera yang selama bermain aja ya, itu ada 68 kamera.
0: 68.
1: Itu belum yang ketika perform lagi. Itu beda lagi karena kameranya gede-gede kan. Nah. Itu. Tapi sampai halftime masih 0-0 sampai extra time juga akhirnya muncullah satu skor itu untuk Spanyol.
0: Akhirnya Spanyol menjadi juara dunia ya.
1: Iya, ISO World Speed Cup. Dia nyanyi juga loh tadi.
0: Nyanyi juga dia?
1: Nyanyi dia. Dia punya lagu sendiri.
0: Banyak ya.
1: Iya.
0: Dokter Tama, selamat pagi.
1: Dia
0: mendoakan kita supaya cepat sembuh.
1: Iya.
0: Lekas membaik ya. Lekas kan.
1: Ini mungkin udah membaik sih ya.
0: Kita demam, Dok. Tolonglah, Dok. Kasih paracetamol.
1: Aku masuk angin, Dok.
0: Dwi Putra, Dwi Putra bakal siaran sampai dengan jam 1 siang nanti. Ayo dengerin ya.
1: Iya, besok kita ketemu lagi jam 6 sampai jam 10 ya. Sekarang ada mau Yubi pamit dulu.
0: Iya, semoga kita tidak bingung dengan bagaimana cara menaik turunkan mixer kita pagi hari ini.
1: Iya, baru soalnya dia menang FIFA World Cup soalnya.
0: Iya, benar.

sahabat FM. Gimana kabarnya untuk hari ini? Hari Senin ya, sekarang ini ya. 20 Juli 2026 ada Dwi Putra. Seperti biasa dong, kita di Office Hours ini akan kerja bareng-bareng sampai dengan jam 1 siang nanti. Stay tuned.

0: Malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja di sel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

bahwa ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih di hari Senin ini? Kayaknya semuanya bertubi-tubi gitu ya hari Senin ini ya. Kerja numpuk, kemudian ada problem yang memang belum selesai di weekend kemarin dan kayaknya memang harus dibawa untuk weekdays ini. Ya, mengawali weekdays, mengawali minggu ini dengan sebuah problem. Tapi gak apa-apa, coba kita lihat dari sisi positifnya ya. Pasti ada satu pelajaran yang bisa kita tarik ya dari situ ya, amin. Anyway, office hours untuk hari ini ada Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti. Boleh kasih tahu saya lagu-lagu kesukaannya yuk. Kita ramein aja office hours ini ya. Kita jelajahi hari Senin ini bareng office hours. Selama 3 jam sampai dengan jam 1 di WhatsApp atau Telegram request lagunya 0811 393 494. Kemudian DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @minfmbali. Atau boleh juga di X kita. Di X kita itu apa ya? Sebentar, ini kenapa dia jadi seperti ini? Oke, baiklah. Gak apa-apa ya. Namanya juga biasanya mixernya gede. Sekarang tuh imut banget mixernya. Anyway, yaudah. Di mana lagi? Di sini tetap aja bareng Dwi Putra sampai jam 1 ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: station, find your balance. 100 years, 5 of fighting, Saham FM. Ini lagunya udah direquest oleh Ratna. Selamat pagi Ratna di Batu Bulan, thank you banget sudah menyapa untuk hari ini. Makasih juga untuk Ardi, thank you ya Ardi ya. Dokter Ardi makasih loh, tadi udah di ini ya, diperbaiki ya. Apanya diperbaiki? Oh ya, X-nya bener ya, at Radio Pengguna FM. Tadi saya bilang apa sih, sampai lupa ya saya bilang apa tadi ya. Saking ada sesuatu yang mungil di hadapan saya gitu ya, biasanya gede-gede gitu kan. Anyway, gimana nih sekarang ini? Cuacanya lagi ups and down ya, kadang-kadang teriknya luar biasa, kemudian tiba-tiba jadi mendung, tiba-tiba angin berhembus dengan kencangnya, kemudian hawanya dingin, gimana sih? Nih, kalau kita ngomongin tentang situasi panas yang ekstrim atau saat liburan kemarin lah ya, ada yang punya ini nggak sih, punya pengalaman liburan kemarin yang tidak menyenangkan ya? Biasanya kan saya tanyanya pengalaman yang menyenangkan, tapi ini yang nggak menyenangkan karena saya punya tuh. Punya banget ya, sempet tuh ya pada beberapa waktu yang lalu ya, sempet ke Nusa Lembongan, kemudian saking semangatnya nih setelah menjelajah hutan mangrove, saya ke Nusa Ceningan naik motor ya, biasa lah ya. Dan ya gitu deh, tanpa peralatan apapun, tanpa peralatan pengaman apapun, ya mengunjungi salah satu teman di situ ya. Terlalu amazed mungkin ya dengan scene yang disajikan karena indah banget, sampai lupa dengan perlengkapan skincare yang saya bawa sih sebenarnya, tapi tidak dipakai, tidak digunakan. Alhasil pulang ke Denpasar, ya gitu deh, kulit jadi perih, jadi merah-merah ya. Kemudian ya begitu, kayaknya perlu waktu ya untuk memulihkannya ya. Nih kalau kita ngomongin tentang situasi panas yang ekstrim atau saat kita liburan di pantai gitu ya, pasti kan kita juga melindungi kulit bibir kita. Bukan hanya kulit wajah, kulit tangan, kaki dan segala macamnya, tapi kulit bibir kita juga perlu dilindungi loh ternyata ya, sebelum dan saat terpapar teriknya sinar matahari. Apa sih yang bisa kita lakukan?
1: Blast on.
0: Sebenarnya sama aja sih ya, sama seperti cara kita merawat kulit sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari, bibir juga membutuhkan perawatan SPF. Cari lip balm yang menggunakan SPF minimal 15 dan aplikasikan secara bebas ke bibir sebelum keluar rumah. Kemudian lip balm dengan SPF secara signifikan ini dapat meningkatkan perlindungan bibir dari radiasi UV dibandingkan dengan lip balm non-SPF. Tetap oleskan lip balm ya. Setiap 2 jam atau setelah berenang atau berkeringat. Jangan ngikutin saya ya, males ya menggunakan lip balm ya. Tiba-tiba udah ngelupas aja. Kemudian kita bisa gunakan topi dong. Pakai topi. Topi dengan pinggiran lebar dapat membantu melindungi wajah dan melindungi bibir dari sinar matahari. Menggunakan topi dengan pinggiran minimal 3 inci ini dapat secara signifikan mengurangi jumlah radiasi UV yang mencapai wajah dan bibir. Kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya setelah pakai lip balm, kemudian pakai topi, penuhi kebutuhan cairan, jangan lupakan ini, ya kan? Ini dari dalam. Cairan tubuh harus terpenuhi, ya. Saat panas, perbanyak minum air putih atau jus buah segar yang kaya air, seperti semangka, atau boleh juga ya semangka potong ya. Hal ini juga membantu kulit bibir terhidrasi dengan baik dan terhindar dari sunburn, tuh. Siang ini kayaknya makan semangka enak kayaknya nih.
2: Yaelah, hidup gini amat. Aduh.

Nella. Con la tua risata di

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalup, Area Tabanan, Area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Sana Abang FM di Office Hours sesi 1. Selamat siang buat Angga, terima kasih banyak ya sudah menyapa. Kemudian ada Riko juga sudah menyapa saya, makasih ya kok. Akhirnya. Nah, ini bukan tentang Riko nih. Ini adalah salah satu unggahan yang saya baca dari salah satu teman saya. Akhirnya resign setelah puluhan tahun bersama, gitu tuh unggahannya. Yang unggahan itu pagi itu juga langsung dibanjiri komen dari teman-temannya dong. Berarti memang teman saya ini ikon banget ya pada kantor ini. Jadi kayaknya dia yang sudah menjadi maskot dari kantor ini ya. Yah, komennya beragam banget ya. Ada yang bilang, iya akhirnya lulus. Nah, akhirnya lulus, yeay graduate. Terus ada juga yang ngomentarin, bocorin dong kemana. Dan ada juga, semua akan resign pada waktunya. Iya sih, kalau saya lihat sih emang gak ada yang abadi ya di dunia ini ya, termasuk resign. Karena resign ini ya satu hal yang lumrah banget ya dan wajar terjadi di setiap orang pada setiap perusahaan. Jadi resign ini kan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor eksternal maupun internal. Misalnya kita dapat tawaran lain yang lebih baik di perusahaan lain, atau kita memiliki masalah dengan rekan atau memiliki masalah dengan atasan di perusahaan itu. Tapi apapun alasannya, mengundurkan diri dari perusahaan itu sebaiknya lakukan dengan baik-baik dong, demi menjaga nama baik kita. Terus gimana dong caranya? Yang pertama yang mesti kita lakukan sebelum kita resign itu adalah sampaikan dengan lisan terlebih dahulu ke atasan ya. Kalau kita udah yakin nih ingin mengundurkan diri tapi tetap menginginkan hubungan baik dengan atasan, ya sebaiknya sampaikan rencana pengunduran diri secara lisan dulu. Pastikan atasan kita ini adalah orang pertama yang mengetahui mengenai pengunduran diri kita. Jangan sampai beliau mendengarnya dari orang lain, dari kanan kiri ya. Karena hal ini menunjukkan kalau kita ini udah menghargai atasan untuk tetap berhubungan baik dengannya. Kemudian nih, sampaikan sebulan sebelumnya. Jadi nggak hanya memberikan laporan pengunduran diri melalui lisan, kita harus tetap menyertakan surat ya sebulan sebelum tanggal resign. Biasanya ada one month notice atau pada beberapa posisi, pada beberapa perusahaan ada yang terima notice mungkin ya. Teman saya ada yang 6 bulan tuh. 6 bulan ya ampun. Hal ini sangat penting ya dilakukan agar perusahaan memiliki waktu cukup untuk menggantikan posisi, mencarikan seseorang untuk menggantikan posisi kita. Di samping itu, pengunduran diri yang mendadak akan merepotkan perusahaan dan membuat image menjadi buruk. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan? Nah, ini nih. Jangan sampai kendor, meskipun sudah memberikan surat resign, kita masih memiliki kewajiban ya untuk menyelesaikan semua tugas-tugas yang belum rampung. Makanya biasanya perusahaan akan memberikan waktu satu bulan sebelum kita resign untuk menuntaskan semua kewajiban dan memberikan kesempatan pada perusahaan untuk mendapatkan orang lain yang bisa menggantikan posisi kita. Nah, dalam waktu sebulan ini nih, sebulan sebelum kita resign, inilah akan terlihat seberapa profesionalnya kita untuk menyelesaikan kewajiban hingga terakhir di perusahaan tersebut tiba ya. Datang tampak muka, istilahnya pergi juga tampak punggung, asal punggungnya nggak bolong dong.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

setelah Piala Dunia berakhir ya sekarang ini ya, dengan kemenangan Spanyol atas Argentina di final Piala Dunia tadi ya. Itu keren banget, permainannya keren banget, dan komentar-komentar seru juga rame banget nih masih ya. Obrolan seru tentang jalannya pertandingan, kemudian ada analisis-analisis gol di menit-menit akhir atau apalah itu, yang keseruan-keseruan di lapangan tadi itu masih dibahas loh di kantor, iya gak sih? Sampai momen-momen lucu juga, sampai momen-momen tegang gitu, suasana tegang. Ya gitu deh, suasana kerja pasca final itu kayaknya jadi lebih cair dan penuh canda tawa di berbagai sudut kantor, iya gak? Ada yang ngerasa seperti itu gak sekarang ini? Ada yang senang banget karena tim jagoannya menang, ada juga yang sedih ya. Tapi yang sedih jangan sampai mojok dong sendirian, kasihan banget ya. Yuk sekarang ini kita kembali fokus ya ke kerjaan. Kalau tadi setelah kita menyalurkan energi kita untuk hobi, kemudian untuk olahraga, saatnya sekarang untuk kembali fokus menyelesaikan target-target kerjaan.

Mama, thank you banget sudah menyapa, diajakin ngopi nih di yuk, kapan-kapan yuk, di yuk. Westlife, my love, sudah diputerin. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat menjalani aktivitas. Terima kasih, Dr. Ardi. Dr. Agung juga sudah menyapa dari Candi Dase. Ih, jauh banget. Makasih ya, kalau tadi ada Dr. Ardi di Tabanan ya. Ini ada Dr. Agung dari Candi Dase. Thank you banget sudah menyapa. Romi di Jimbaran. Lagunya adalah apa nih? Come Back to Me gitu ya, yang ini ya. Utada Hikaru, Come Back to Me. Mudah-mudahan masih ada di playlist ya. Happy birthday buat Dian Kusuma. Wish you all the best. Selamat ulang tahun ya, Dian Kusuma. Selamat ulang tahun. Semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah, dan bahagia. Amin. Waisel, thank you banget. Kemudian ada siapa lagi nih yang sudah menyapa? Ada, namanya bagus ya, sampai gak bisa kebaca. Terus adalah, nah ini juga. Ini singkatannya M-I-W. Gimana tuh bacanya? Miau, miau. Makasih ya. Telegram, coba kita lihat di Telegram yuk. Ada siapa aja? Rian Putra nih udah menyapa kita. Pingin dong dengerin lagunya Home ya. Ditunggu nanti, ada Indra juga. Hari ini mau lagunya Adrian Khalif dong yang 2001 kali. Thank you banget ya. Ada Mary Okta juga. Pingin dong dengerin lagunya Rio featuring Andi Rianto. Ini Rio Lascard ya, Sumpah Mati. Wah, keren banget lagunya. Ya udah, ditunggu ya satu persatu nanti diputerin sepanjang office hours ini. Buat sahabat Nevam yang pingin menambah playlist saya untuk hari ini boleh ya. Dikasih dong referensi-referensi lagu yang keren-keren ya. Buat kita dengerin bareng-bareng di sini ya. WhatsApp atau Telegram, di Telegram 0811-393-494. DM di Instagram, komen di fans page Facebook at Nevam Bali. Atau di X boleh juga, at Radio Pingin FM. Nah, office hours-nya masih bisa sahabat Pingin FM streaming. Boleh kok, masih bisa. Bisa. Streamingnya di live.radiopinginfm.com. Yuk, sekarang kita dengerin Neo, Mr.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Oh, lari kemana sih? Lari dari kerjaan, lari dari kantor, lari ke pantry, lari ke rumah buat tidur. Ini dari hari ke hari ya diomongin ya, tidurnya nggak nyaman. Kemudian bikin produktivitas nggak enak banget di kantor. Makanya, kalau pengalaman tidur yang nyaman setiap hari, ini cuma bisa didapetin dari Springbed Lady Americana loh. Lady Americana ini adalah merek springbed dari USA. Ini adalah springbed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri springbed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional. Apalagi Lady Americana ini kan didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring. Ini menjadikan Lady Americana springbed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Dan Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh, yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Kita follow dan cek promo seru ya dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Find Your Balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Small sahabat FM di Office Hours. Sekarang ini lagi seneng banget ya, lagi seneng banget ngapain, lagi seneng banget nongkrong di kamar mandi. Kenapa sih? Karena dapat teknik yang baru katanya di dalamnya. Jadi cocok banget ya buat melamun, buat cari inspirasi di situ. Tapi kalau kita ngomongin tentang kamar mandi, ini kayaknya kamar mandi ini kita nggak bisa apa ya melepaskan identitasnya dari suasana lembab. Tapi sebenarnya bisa lah ya kita kurangin kelembabannya demi menjaga kebersihan dan kesehatan.
1: Home sweet home.
0: Adalah yang pertama, kita bisa menjaga sirkulasi udara di kamar mandinya dong. Kalau kamar mandi kita terdapat jendela, selalu buka jendela agar sirkulasi udaranya cukup dan udara lembab dapat keluar. Kalau kamar mandi kita nggak memiliki jendela, ya usahakan dong memasang exhaust fan untuk menjaga sirkulasi udara. Kamar mandi yang tidak memiliki jendela lebih mudah lembab loh dan menimbulkan bau nggak sedap, terutama ketika baru saja selesai digunakan. Ya lembab kan jadinya ya. Dan jaga kamar mandi untuk tetap kering, karena lembab ini adalah lingkungan yang cocok banget nih. Bakterinya bisa kuman dan bakteri bisa berpesta pora di situ, alias berkembang. Kalau misalnya nih, membuat kita mustahil gitu ya, membuat kamar mandi kita mendapat cahaya matahari karena tidak terdapat jendela di dalamnya, buat atap dong dari kaca pada bidang plafon agar cahaya matahari bisa masuk. Nah, selain membantu mengurangi kelembapan, cahaya matahari juga membantu kamar ini membunuh kuman yang ada di dalam kamar mandi. Tuh, kerja lagi yuk, melamun aja dari tadi.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Melcy menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Terima kasih untuk Music Station, Find Your Balance, Addicted to You. Kadang-kadang ada aja gitu ya, lirik-lirik lagu yang nyantol gitu di kepala kita ya. Setiap saat, setiap menit, setiap detik itu kita humming terus. Addicted kayaknya sama lagu tersebut. Nah, kalau yang merasa seperti itu, ayo dong kasih tahu yuk, lagu apa sih kira-kira yang membuat sahabat FM addicted-nya seperti itu. Boleh ya, kasih taunya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook at WNFM Bali, atau di X at Radio WNFM. Office hours untuk hari ini, sesi satu ini, sahabat WNFM juga bisa streaming ya via live.radio.wnfm.com.
1: Penguin News.
0: Sahabat WNFM, Komisi Anti Korupsi Malaysia MACC tengah menyelidiki dugaan kerugian investasi dana pensiun PNS sebesar 200 juta ringgit Malaysia di perusahaan startup aquaculture asal Indonesia, eFishery. Lembaga anti korupsi tersebut meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai kasus ini sebab dapat menimbulkan kebingungan dan merusak integritas investigasi. Kendati demikian, pernyataan MACC tidak menyebutkan nama individu yang menjadi sasaran penyelidikan maupun ruang lingkup investigasinya selain kerugian investasi yang dilaporkan. Sementara itu, KWAP menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan pemulihan investasinya di eFishery. Dalam pernyataan pada Jumat, KWAP mengungkapkan total investasi di eFishery mencapai 163,4 juta ringgit Malaysia atau setara dengan sekitar 2,51% dari total kepemilikan saham perusahaan. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

Pepe Rexha Simply untuk Anda. Bagaimana ngantuknya jadi hilang enggak? Enggak ya. Padahal sudah minum kopi, Dewi sudah makan siang juga. Ya enggak apa-apa, berarti memang waktunya untuk istirahat dulu sahabat Tingin FM di Senin 20 Juli 2026. Kerjaan mungkin nanti deh ya. Pulihkan dulu tenaga Anda yang begadang nonton bola. Apalagi ternyata yang difavoritkan kalah. Congratulations untuk Spanyol menjadi juara Piala Dunia. Yang jadi perbincangan adalah Lamine Yamal, ya kan? Tapi saya tidak membicarakan tentang bola. Saya mau membicarakan tentang halftime-nya sahabat Tingin FM, apalagi pidato dari Tom Cruise yang ternyata kok banjir nyinyiran ya sama netizen. Ada apa gerangan? Nanti di rumor saya sampaikan untuk Anda.

yang saya baca dari cnnindonesia.com. Kemudian untuk informasi di Fit and Health, saya juga punya mengenai musik. Ayo, ini dia musik yang katanya bisa menjaga kesehatan mental. Wah, saya sih setuju banget ya. Dari cnnindonesia.com yang mengatakan kalau menjadi fandom musik, ya fandom musik ini ternyata punya banyak manfaat untuk kesehatan mental, terutama bagi Gen Z. Kayaknya semua generasi deh ya perlu mendengarkan musik supaya kesehatan mentalnya terjaga, ya kan? Dan tentunya bisa Anda request musik favoritnya, lagu favoritnya silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau menyapa nanti setelah diupdate di Instagram dan Facebook @pingwinfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X kita dong di @radiopingwinfm, TikToknya di @pingwinfmbali, streaming di live.radiopingwinfm.com. Dewi Ragata yang temani Anda sampai nanti di jam 4 sore di Office Hour, so stay tuned. Gak ada tukun, paling iya makanan aja tukun, pepadan lalai aku sebenarnya.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good! Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman. Yang

0: sahabat Dingin FM, Nobody Wants to Be Lonely, lagu lama dari Ricky Martin dan juga Christina Aguilera di tahun 2001 lagu ini ya. Requestnya masuk dari Rani, semangat siang Rani, sudah saya play lagunya. Kemudian juga ada Ayu, Raim Laude yang Ikro belum masuk list kita ya. Boleh diganti sama lagu lain. Kemudian di Telegram ada Rian Putra, Somber, baiklah nanti akan disiapkan. Sahabat Win FM juga yang mau disiapkan lagu favoritnya, didengarkan nanti, silahkan langsung ke WhatsApp atau Telegram dulu untuk request 0811 393 494. Sudah saya update juga Instagram dan Facebook @WinFM Bali. Untuk format requestnya, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Sekarang kita cari tahu dulu bagaimana kira-kira kondisi jalanan siang hari ini untuk Kota Denpasar ya.
1: Traffic light, traffic light.
0: Walaupun Anda dalam perjalanan, ada kemacetan atau ternyata hari Senin ini lancar banget kayak weekend deh jalannya. Boleh ya diinformasikan sahabat Dingin FM ke WhatsApp untuk fast responnya, sekalian request lagu favorit. Sekarang saya cek dulu dari Google Maps. Untuk Setiabudi lancar, arah Cokro ramai lancar saja. Ke Gatsu Tengah juga lancar saja. Antrian terjadi hanya di traffic light, tapi itu pun gak panjang ya. Hari Senin yang benar-benar santai sepertinya jalanan ya. Kemudian sampai ke perempatan Nangka. Nah, yang menuju ke Gatot Subroto Timur, melewati Jalan Suli memang ada kemacetan sahabat Twin FM, tapi setelahnya lancar saja. Kemacetan hanya di traffic light. Kenyeri lancar, kemudian Gatot Subroto Timur, Noja lancar, Gatsu Timur Trengguli juga lancar saja. Gatot Subroto Timur menuju ke WR Supratman. WR Supratman yang ini ya ramai di traffic light ke arah Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan lancar saja. Kita ke Gatot Subroto Barat yuk. Siang hari ini seperti apa dari Gatsu Barat? Lancar juga di perempatan Kargo Permai, hanya antrian traffic light, sama juga di Buluh Indah. Kemudian ke Kebo Iwo lancar, Jalan Raya Padang Luh juga lancar saja. Jalan Raya Canggu, Kerobokan, Jalan Gunung Sanghyang juga lancar, ramai lancar ya. Kemudian ke Gunung Agung sama, nah ini dia di traffic light Buluh Indah Mahindradata. Di sananya yang antriannya cukup panjang di traffic light-nya ya, tapi setelahnya lancar. Sepanjang Jalan Gunung Agung juga lancar saja sahabat Pingin FM. Saya ajak Anda ke Imam Bonjol sampai ke Jalan Subur lancar. Imam Bonjol, sepanjang Imam Bonjol, Teuku Umar Baratnya di traffic light sih lancar. Tapi ini arah Teuku Umar menuju Jalan Pulau Ayu, Pulau Batanta, di situ yang macet ya. Antriannya cukup panjang di Teuku Umar, tapi arah Imam Bonjol menuju ke Soputan lancar saja. Siang hari ini Soputan cukup lancar ya. Kemudian ke Pulau Galang juga lancar, Nakula lancar, Imam Bonjol. Kemudian ke, wah ini di Sunset Road dua-duanya, waduh di sana yang macet ya. Sunset Road, kemudian Jalan Raya Kute, Jalan Patih Jelantik, baiklah bersabar di sana, antriannya panjang kemacetannya, oke? Okay? Tapi jangan lupa hati-hati dalam perjalanan sahabat Win FM, dan jadilah pelopor keselamatan berlintas, budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

untuk Anda yang cari kampus berkualitas, punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impian? Jawabannya adalah Universitas Warmadewa, sahabat Tungin FM. Segera, karena penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studinya sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup baru deh mengambil keputusan. Ya terlambat nanti, oke? Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa, pilih program studi Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah kerja, mau sambil kuliah, bisa dong daftar kerja langsung ya, daftarnya di program Reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Jadi jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja, amankan kursimu sekarang dan ditunggu kedatangannya di Universitas Warmadewa. Kalau mau tahu informasi selengkapnya, sahabat Tungin FM bisa langsung daftar melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa. Sipen Maru Universitas Warmadewa, jangan lupa ya. Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings Care.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: rasakan sekarang sahabat Ingin FM ya. My body isn't ready karena semalam begadang bola, jadi belum siap untuk diajak kerja di Singapura. Itu sampai siswanya boleh masuk siang karena euforia Piala Dunia. Kalau kita tetap ya, nggak ada yang namanya euforia Piala Dunia. Yang kemarin begadang ya sudah, sekarang konsekuensinya ya, sambil ngantuk-ngantuk dikit, sambil kerja nggak apa-apa, dengerin lagu favorit sini, Dewi bantu putarkan untuk Anda ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sapa juga di Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali, format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Nah, ngomong bicara ngomongin Piala Dunia, sahabat Pingin FM ya, yang menjadi pembicaraan adalah Tom Cruise yang membuka dengan speech, tapi kenapa banyak yang mengkritik speechnya? Ada apa gerangan?
1: Rumors.
0: Kita dengarkan di Rumors informasinya dari Tom Cruise ya, yang kalau saya sih lihatnya di VT-VT aja. Jadi dari CNNIndonesia.com saya bacakan untuk Anda ya. Jadi aksi Tom Cruise yang memberikan speech atau pidato pembukaan inspiratif di final Piala Dunia 2026 yang diadakan di New Jersey ternyata tidak mengunggah hati netizen ya. Jadi Tom Cruise ini memberikan sepatah kata sebelum laga mempertemukan Spanyol dan Argentina itu diadakan, yang berpesan bahwa turnamen tersebut sudah mempersatukan dunia bersama-sama. Tapi Tom Cruise yang membawakan pidato dengan gaya yang agak emosional ini ternyata dipandang dingin oleh netizen dan juga memicu berbagai komentar nyinyir di media sosial. Netizen menanggapi pidato Tom Cruise ini, sahabat Pingin FM ya, mulai dari menyinggung penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat yang dianggap diskriminatif dan juga bias, sehingga menyindir Tom Cruise itu lagi kampanye untuk Oscar ya, atau film terbarunya yang akan tayang nanti Oktober mendatang. Nah, satu-satunya hal yang diapresiasi netizen, oh berarti ada juga yang diapresiasi, nggak semuanya nyinyiran ya. Jadi yang diapresiasi netizen dari pidato Tom Cruise ini adalah penggunaan kata football, alih-alih menggunakan kata soccer ya, yang selama ini digunakan oleh orang Amerika untuk merujuk pada sepak bola. Terlepas dari apapun itu, sahabat Pingin FM, yang paling penting sudah final, sudah selesai, euforianya yang masih kita rasakan. Dan ini dia yang juga tampil tadi subuh banget ya, Madonna. Gak tau lagu apa aja sih yang dinyanyikan, saya hanya lihat di VT-VT-nya aja loh. Apakah lagu musik ini ada dibawakan yang hanya 11 menit dengan beberapa musisi ternama, sahabat Pingin FM. Tapi apapun itu memang keren banget ya, luar biasa semua musisi yang tampil di halftime show-nya. Madonna, lagu lamanya Please Welcome di tahun 2000 ya. Ini dia, Music.

Music Station, Find Your Balance. Sahabat Pingin FM, keren kan ya lagu lamanya Madonna. Music yang satu ini juga jangan dilewatkan karena keren banget. Sahabat Pingin FM, dalam rangka Miracle 30 Timeless Confident Festival, kita bisa menikmati signature offer hingga 60% loh untuk berbagai treatment favoritnya, tentu saja di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit kita dan menentukan treatment apa yang paling sesuai. Yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiahnya yang spektakuler. Ada motor listrik, ada voucher belanja, ada juga berbagai banyak produk elektronik canggih ya, dan juga masih banyak hadiah menarik lainnya. Yang belum treatment pun tetap punya kejutan, ada kejutannya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini berlangsung dari tanggal 25 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026. Ingat ya, promonya mulai 25 Juli sampai dengan 3 Agustus 2026. Reservasi sekarang juga bisa, dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehat Anda tentunya, oke? Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingin FM, is it love? Ini dia Tayla. Lagunya baru saja keluar loh dari persaingan di Penguin Hot Music Chart. Dan ada lagu lama yang masuk ternyata untuk minggu ini. Katy Perry, The One That Got Away. Masuk lagi lagunya. Oasis, Wonderwall. Wow, surprise banget ya. Yang masih bertahan lagu lama adalah J.Lo juga On The Floor, Sahabat Pingin FM. Kemudian adalah Backstreet Boys masih nggak ya di posisi keberapa kah? Shape of My Heart, saya cek dulu, iya. Posisi ke-17 ternyata masih ada lagu lama yang bersaing juga. Oh, Michael Jackson yang Billie Jean juga masih nongkrong di sana ya. Lagu favoritannya masih ada atau enggak? Coba dicek postingan Instagram kita, ada kok di sana di posisi keberapa ya. Atau kalau mau sekalian request, kita nyanyi bareng di sini boleh yuk ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Ramaikan juga Facebook di app Pingin FM Bali, Instagramnya juga silahkan ya. Sama di app Pingin FM Bali, X-nya at Radio Pingin FM, TikTok-nya di app Pingin FM Bali, streaming-nya di live.radiopinginfm.com. Sekarang saya bacakan salam-salamnya yang sudah masuk. Kalau lagunya dari tadi sudah saya antrikan, sudah saya play juga satu persatu. Banyak lagu yang sudah saya play sahabat Pingin FM ya. Ada Ayu, Semangat Siang, Raim Laude yang ikronya belum ada ya, mohon maaf. Belum diganti dulu sama lagu lain. Gustur Aditya juga menyapa. Hai Rani, lagunya tadi sudah ya, Ricky Martin dan juga Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely. Salamnya untuk yang stay tune aja di Pingin FM, semangat siarannya untuk Dewi. Oke, Mbak Ratna, tadi sudah ya, The Man Who Can Be Moved. Ada Papa, Is It Love, sudah saya play. Salamnya untuk Sanjaya, Dewi, Eka, Agus, Aldo, all crew, thank you. Ada Mbak Rom juga, mau Maria Keri yang bye-bye. Salamnya buat Mbak Dian Kusuma. Oh, hari ini berulang tahun, baiklah selamat ulang tahun, doa terbaik untuk Mbak Dian ya. Dewi semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya. Terima kasih Mbak Romi. Ada Putu Aki, sedia aku sebelum hujan. Kabarnya sudah tadi dijawab. Selamat ulang tahunnya untuk Mbak Dian Kusuma, katanya jaya di laut, udara, dan juga darat. Oke, baiklah. Thank you Putu Aki sudah menyapa, semangat Senin ya. Aba Wezel juga semangat siang. Terima kasih, semoga sehat juga di sana, dilancarkan rezekinya, sukses juga dalam segala aktivitasnya ya. Wirawan, Save Your Tears, sudah di-play tadi, semangat siangnya aja begadang, Win. Bagaimana nyetirnya, aman ya, Wir ya? Ada juga Dr. Ardi, aduh reminder saya nih, Dewi jangan lupa di WA, di-update, ya dok. Lagunya adalah Jennifer Hudson. Nanti yang spotlight setelah ini ya. Kemudian di Telegram ada Rian Putra, lagunya tadi sudah Somber. Ada siapa lagi? Semua sudah ya, WhatsApp, Telegram sudah saya sapa. Saya cek dulu di Facebook apakah sudah ada yang komen dan juga like. Tentu saja sudah. Gede Sudana, apa kabarnya? Semangat siang. Ada Eli Agustin juga, Agung Subagia Tanaya sudah menyapa saya di Facebook. Wayan Sukerti, Made Hendra Saputra juga, ada Sadine Nova, Wayan Berata, kemudian Mus Hadi. Oke, semangat siang juga ya. Kosi Miller, Deapong, ada Oka Mulyarta, ada Sadine juga yang sudah menyapa di Facebook. Terima kasih. Di WhatsApp adakah? Oh, aman ya Wir. Oke, aman Dewi. Baiklah. Kalau sudah aman ya. Lagunya tadi sudah di-play, yang lainnya boleh. Kalau mau di-play lagu favorit juga sahabat Pingin FM, kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Instagram dan Facebook gak bosan-bosan diingetin @PinginFMBali, komen dan like aja lho Pak. Sudah mau nyanyi, Jennifer Hudson juga tampil ya kemarin, ini dia Spotlight.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan

0: berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Kelengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Find Your Balance, sahabat Pingin FM. Dewi Rakyata masih temani untuk Office Hour, Senin 20 Juli 2026. Ini dia Samsons di ujung jalan tahun 2013. Saya play untuk kalian yang masih stay tune ya. Dan kalau mau dengerin lagu favorit boleh saja, seperti Mbak Dian Kusuma yang sudah hadir, yang sudah muncul, yang hari ini spesial berulang tahun ya. Mbak Dian, happy birthday to you Mbak Dian. Selamat ulang tahun, sehat, bahagia, kaya raya, panjang usia. Yang paling penting kesehatan selalu terjaga gitu ya sahabat Pingin FM. Bicara tentang kesehatan, kesehatan mental juga loh ini harus dijaga. Katanya terapi musik ini cocok untuk kesehatan mental, terutama untuk Gen Z. V that help. That help. V that help. V that help. Komunitas penggemar musik atau istilahnya fandom ternyata memiliki manfaat yang lebih. Tidak hanya menjadi tempat berkumpul untuk para penggemar musisi, artis gitu ya. Sejumlah penelitian menunjukkan fandom ini juga bisa menjadi ruang aman, terutama bagi Gen Z untuk memperoleh dukungan emosional, mengurangi rasa kesepian, dan juga menjaga kesehatan mental. Hong Kong Music Therapy Asosiasi sahabat Pingin FM mengungkapkan musik bisa meningkatkan emosi positif karena mempengaruhi bagian otak yang berperan dalam mengatur emosi dan juga motivasi. Saya baca dari cnnindonesia.com. Musik juga diketahui membantu menurunkan kadar hormon stres, kortisol, memperlambat detak jantung kita, serta menurunkan tekanan darah. Ya. Temuan ini menunjukkan bahwa dibalik antusiasme terhadap idola, komunitas penggemar musik juga menjadi ruang yang membantu banyak anak muda membangun koneksi sosial serta menjaga kesehatan mental mereka. Perusahaan olahraga dan juga hiburan yaitu IAG Global Partnership pada 2025... pernah melakukan survei terhadap 3.000 orang dewasa di Inggris dan menemukan 70% responden merasa seperti di rumah saat menghadiri konser bersama para penggemar, bersama sesama penggemar gitu ya. Selain itu lebih dari 53% responden mengaku merasa lebih dipahami oleh sesama penggemar di konser dibandingkan oleh orang-orang dalam kehidupan sehari-hari mereka. Oh baiklah, ini survei yang mengatakan seperti itu sahabat Pingin FM ya. Kemudian survei ini juga menunjukkan bahwa Gen Z merupakan kelompok usia yang paling berpeluang menjadi super fan di base tersebut gitu ya, di fandom itu. Jadi fenomena ini terlihat pada berbagai komunitas penggemar musik mulai dari Sweeties itu Taylor Swift ya. Kemudian Little Monster, Lady Gaga. Nah, Blackpink. Apa sih Blackpink? Bling ya. Oke. Okay. Anda suka BTS Army dong. Dan banyak anak muda, komunitas itu menjadi tempat berbagi bagi anak muda gitu ya. Komunitas itu menjadi tempat berbagi pengalaman musik tanpa merasa takut dihakimi seperti itu. Kalau saya hanya bisa memutarkan musik favorit Anda saja ya. Boleh, yuk ditunggu requestnya sampai di jam 3:30 sore. Stay tune. Single on Penguin FM.

meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru aja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya. Lagu Break Up in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dalam proses penulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik dari rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Dia menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik waktu dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju ke awal hubungan yang penuh cinta.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Back to the past. Back to the past.

tolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

Music Station, Find Your Balance, sahabat Pingin FM. Bagaimana badannya sudah digerakin pakai lagu ini? Semoga sudah ya. Ada nggak yang hafal sama gerakannya? Taylor Swift, Open Light, sahabat Pingin FM di jam 3 siang menjelang sore. Dewi Rakata masih temani sampai jam 4, 1 jam lagi ya. Sudah berapa persen pekerjaan di Senin ini terselesaikan? Belum ada 10% juga Dewi. Masih belum bisa move on dari pertandingan tadi subuh gitu ya. Oke. Kalau misalnya sahabat Pingin FM belum bisa move on, terus ngelihat scroll-scroll medsos, wah, semua tentang serba-serbi. Wah, serba-serbi. Semua tentang Piala Dunia ya, timeline-nya. Saya juga nih muncul interaksi BTS dan juga Justin Bieber di final Piala Dunia 2026 yang sukses mencuri perhatian para penggemarnya V terutama ya. Jadi V ini terlihat memberikan dukungan, pelukan hangat kepada Justin setelah Justin ini membawakan lagu Everything Hallelujah di FIFA World Cup. Di final halftime show sahabat Pingin FM, dan momen pertemuan keduanya itu pun ramai dibagikan di media sosial. Banyak penggemar yang mengaku kalau happy banget melihat ya BTS dan juga Justin Bieber berinteraksi secara langsung. Siapa tahu nanti membuka peluang untuk mereka collab. Kita tunggu aja ya. Oke, saya juga lagi menunggu nih lagu favorit Anda mana. Kasih tahu langsung WhatsApp telegramnya 0811 393 494. Ramaikan Instagram ataupun Facebook di @PinginFM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Mau follow X juga boleh di @radiopinginfm. TikTok di @PinginFM Bali. Streaming di live.radiopinginfm.com. Afif, semangat sorenya. Came somewhere only we know. Sebentar lagi kita nyanyi bareng karaoke ya. Salamnya buat Dewi aja, thank you. Sama-sama Afif, terima kasih sudah menyapa. Agus Ade juga ada lagunya RSD, Rida Sita dan Dewi Ragata. Tentu saja bukan antara kita, oke siap, nanti akan di play ya. Adalah Mbak Dian Kusuma tadi sudah di play lagunya Say No dari Tasya. Salamnya untuk sahabat Pingin FM aja, Dewi semangat siaran. Mbak Dian juga ya, semangat ulang tahun. Panjang usia, sehat, bahagia, kaya raya. Rezeki mengalir dari segala arah. Mau ke arah mana sekarang nih? Bastik, terima kasih sudah menyapa. Adalah Putu Adi, Justin Bieber dong Dewi yang disease. Baiklah, ada gak ya? Coba aku cek dulu ya. Kayaknya sih ada, kalau enggak nanti dikabarin. Yuk, sahabat Pingin FM juga yang lainnya yang mau dipilih lagu favorit, boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sambil menunggu di WhatsApp, saya coba cek dulu di Facebook ya. Adalah Bobo, selamat siang. Kemudian Ricky juga menyapa saya, Tumium Virgo, ada Leo Wicaksono, ada Pandi. Yang lainnya tadi semuanya sudah saya sapa. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours dengan lagu favorit, dengan salam dan sapanya. Langsung aja lagunya satu persatu. Gak banyak antrian ya, sahabat Pingin FM. Jadi yang diam-diam baik boleh dibantu Dewi ya. Anda mau dengerin lagunya siapa, kasih tahu langsung. Oke, berikutnya Came Somewhere Only We Know.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang.

0: Ben Bam Bam, ini dia Hugel Solto, itu namanya ya yang nyanyi. Judulnya Jamaican Bam Bam, siapa tahu nanti mau request, siapa tahu ada yang suka, boleh silakan saja. Kalau memang masih stay tune di Pingwin FM, boleh requestnya masih terbuka sampai di jam 3:30. Ke 0811 393 494, WhatsApp Telegram disegerakan, saya tunggu 10 menit lagi dari sekarang ya. Lagunya masih ada beberapa yang antri yang sudah request, bersabar dulu.
1: Family Time. Family Time.
0: Sabar-sabar juga ya, sabarnya dipanjangin kalau menghadapi anak sahabat Pingin FM, terutama bagaimana caranya kita supaya menjadi teman terdekatnya anak. Jadi mereka cerita apapun bisa sama kita, istilahnya jadi teman curhatnya ya. Yang nyaman untuk anak supaya kita makin dekat, makin bonding. Dari idntimes.com saya baca. Karena memang menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak itu gak selalu mudah, apalagi dengan perbedaan sudut pandang yang kita rasakan ya. Seringkali kita merasa paling benar sebagai orang tua. Makanya diperlukan kesabaran, empati, dan juga kemampuan untuk mendengarkan dengan baik, supaya nantinya anak merasa aman untuk mengungkapkan isi pikiran mereka tanpa takut dihakimi atau disalahkan. Jadi itu dia, dengarkan tanpa langsung menghakimi sahabat Pingin FM pada saat anak mulai bercerita. Yuk berikan perhatian penuh dan juga hindari kebiasaan memotong pembicaraan sebelum mereka selesai menjelaskan semuanya ya. Anak biasanya ingin merasa didengar terlebih dahulu sebelum menerima nasihat ataupun solusi atas permasalahannya, atau mereka memang cuma pengen didengarkan. Reaksi yang terlalu cepat yang kita berikan dalam bentuk kritik mungkin, atau langsung menjudge, menilai, justru rentan membuat anak merasa, aduh males dah ngomong gitu ya. Nanti seperti itu. Jadi sebaliknya, sikap yang tenang, yang terbuka, dengarkan dulu tanpa langsung memotong pembicaraan, tanpa menghakimi sahabat Pingin FM, ini nanti akan membuat mereka terbuka sama kita orang tuanya. Tunjukkan empati terhadap perasaan anak. Jadi kadang anak tidak memerlukan solusi yang rumit ya, melainkan hanya perlu dipahami apa yang memang sedang mereka rasakan. Kalau nih kita orang tua mengakui rasa sedih mereka, kecewa, marah, hingga takut yang dialami anak, maka ini akan bisa memberikan rasa nyaman yang jauh lebih besar untuk anak. Empati yang ditunjukkan boleh melalui kata-kata yang sederhana ya, seolah menunjukkan pemahaman terhadap situasi yang sedang mereka hadapi, sehingga bisa membuat mereka lebih tenang dan juga nyaman. Cara ini juga bisa membantu anak merasa bahwa emosinya bisa diterima dan tidak dianggap berlebihan atau justru disepelekan ya. Memang menjadi tempat curhat yang nyaman bagi anak memerlukan kesediaan untuk mau mendengarkan dulu, kemudian memahami mereka dan menghargai perasaan mereka. Sikap penuh empati yang ada justru nanti bisa membangun hubungan erat antara orang tua dan anak. Pada saat anak merasa aman untuk bercerita, maka komunikasi dalam keluarga pun akan jauh menjadi lebih sehat dan juga penuh dukungan. Seperti itu tutorialnya. Prakteknya mungkin harus bertahan dulu ya sahabat Pingin FM. Ya pasti orang tua juga merasa lelah setelah pulang dari aktivitas ya. Ambil jeda dulu, berikan waktu dulu, dan juga waktu yang berkualitas untuk anak-anak ya. Semoga deh ke depannya dengan saling menjaga komunikasi yang baik, gak ada volume yang naik, anak bisa nyaman cerita sama kita ya.

for a single on Penguin FM.

Beyonce mengejutkan fans dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, B-Day. Ditulis dan diproduseri oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyonce yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempurannya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
2: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Find Your Balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Indonesia and find your balance. Sahabat Pingin FM, wasa dengan good goodbye. Sudah di jam 4 juga. Say goodbye dulu ya kita Sahabat Pingin FM di Office Hours. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi. Silahkan request lagi. Sebentar juga silahkan request di Intermezzo. Masih ada nuansa malam juga untuk menemani aktivitas Anda di Senin ini. Yang begadang nonton bola, ditahan-tahan dulu ya. Kerjanya sampai jam berapa? Dibuat happy aja Sahabat Pingin FM sambil request lagu favorit Anda. Dewi Rekata pamit, bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus, dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: satu-satunya tidak menonton. Kamu nonton nggak, Bram?
1: Aku.
0: Enggak, Bram.
1: Tentu tidak lah.
0: Iya. Sudah aku duga karena yang ribut di grup cuma aku saja dan Koko.
1: Tentu tidak lah jam
0: Koko
1: segitu.
0: Koko pun karena dia tuh terpaksa.
1: Terpaksa
0: tadi.
1: Mau nggak mau ya dia harus stay sampai jam 3.
0: Dari jam 11 dia ngechat aku ladenin. Aku udah sibuk, sibuk mepayas aku. Sampai di sana pun aku ladenin, belum mulai aku kerja kan.
1: Mantap loh teman saya guys.
0: Gak apa-apa, cari duit sekaligus mendukung tim idola ya kan.
1: Menang asal akhirnya ya.
0: Argentina. Lu salah, maaf. Ya begitulah sahabat Wingin FM, tapi banyak yang akhirnya nge-DM aku juga yang tiba-tiba FOMO bola gitu. Entah gimana, karena gimana? Ikut arisan, Bram. Arisan banget gak kedoknya tuh.
1: Ya kan kedoknya arisan biar seseruan
0: iya,
1: gitu kan.
0: Biar heboh aja gitu, biar gak ketinggalan kan euforia 4 tahun sekali loh.
1: Iya benar lagi.
0: Oh, atau pengen ngeliat gimana sih laga terakhir Lionel Messi barengan sama timnas Argentina ya kan.
1: Atau mungkin mau lihat ini jeda apa babak
0: oh,
1: pertama.
0: Oh iya benar, half time break.
1: Half time breaknya kan sekarang beda kan.
0: Seru loh semalam dari pembukaan tuh dari pembukaan udah banyak yang tampil. Aku lihat ada I Show Speed, ada Tom Cruise tuh sempat muncul. Terus ternyata di half time-nya itu yang muncul lah yang line up utamanya kan. Madonna muncul naik mobil yang naikin Ronaldinho sama Ronaldo Brazil. Guys, kaget banget gak tuh? Legend kan? Loh diboyong, legend memboyong legend gitu ya.
1: Iya bener.
0: Keren konsepnya.
1: Berasa konser ya guys?
0: Konser banget, terus ada BTS, ada Shakira, terus ada Justin Bieber yang paling nyantai, slow, tapi tetap keren. Dan ditutup sama Coldplay, rame-rame semua gabung tuh di satu lapangan pas Coldplay manggung.
1: Nice.
0: Keren
1: pokoknya, Piala Dunia tahun ini keren.
0: Yeay, juaranya mantap. Juga keren. La Furia Roja.
1: Ya gak apa-apa ya, walaupun bukan jagoan Anda yang menang ya gak apa-apa. Yang penting kan ikut meramaikan aja.
0: Betul, makanya kita pengen tahu nih mumpung masih anget nih sahabat Wingin FM. Betul. Final Piala Dunia semalam Anda, apakah seperti saya nonton sampai selesai nobar bahkan ya. Nobar dapat duit tuh saya.
1: Nobar sekalian gawe dia guys.
0: Senangnya. Atau Anda ketiduran di tengah-tengah pertandingan karena mikir kan harus Senin nih, Bra.
1: Iya, benar lagi
0: harus
1: kan.
0: Harus kerja.
1: Ya ampun. Atau mungkin Anda tipikal yang cuma lihat di akhirnya aja.
0: Iya.
1: Nonton di sosmed aja mungkin.
0: Betul, nanti ya nonton kan? Highlightnya aja di TikTok lah. Kayak Ari Munmun tadi.
1: Kenapa dia?
0: Nonton di TikTok aja katanya.
1: Oh gitu. Gak bisa dia begadang soalnya
0: Deperan.
1: Kan.
0: Atau malah gak nonton sama sekali kayak Brambo.
1: Tim saya.
0: Dia pulas.
1: Bobok pulas saya guys.
0: Silakan langsung yuk.
1: Silakan cerita ya di mini vote-nya sekalian ikutan request lagu favorit Anda WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @pingwinfmbali, @radio pingwinfm.
0: Kita tunggu ya.
2: Fresh single on Pingwin FM.

Beyonce mengejutkan fans dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, B-Day. Ditulis dan diproduksi oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyonce yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts.

0: Bitrain News. Penguin News.
1: Sahabat Kunafan, polisi mengungkapkan 27 tersangka pemerkosaan keji terhadap remaja berusia 15 tahun di Kabupaten Sampang memiliki sebuah grup percakapan digital di aplikasi WhatsApp dengan nama Teh Gambul. Kapolres Sampang AKBP Hartono menyatakan grup WhatsApp tersebut itu sengaja dibuat sebagai sarana komunikasi para tersangka pelaku pemerkosaan. Meski demikian, penyidik kepolisian tidak berhenti melakukan penelusuran guna mengusut tuntas keterlibatan pelaku seluruh pelaku yang ada di dalamnya.
2: Sementara itu, sahabat Wingin FM, Komisi Anti Korupsi Malaysia MACC tengah menyelidiki dugaan kerugian investasi dana pensiun PNS sebesar 200 juta RM di perusahaan startup aquaculture asal Indonesia E-Fishery. Lembaga anti korupsi tersebut meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi mengenai kasus ini. KWAP menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan pemulihan investasinya di E-Fishery.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: ya, kalau staycation itu memang paling seru kalau hotelnya nyaman, lokasinya strategis, dan punya banyak spot keren buat diabadikan, Bram. Nah, semua itu bisa Anda temukan di Solia Legian Bali.
1: Yes, bener banget ya. Jadi selain kamar-kamarnya modern, nyaman, dan juga tetap ramah di kantong nih, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye-catching banget ya. Jadi pas melangkah masuk aja nih, mata pasti sudah langsung tertuju pada mural-mural kerennya yang bikin suasana makin unik dan pastinya Instagramable.
0: Jadi bukan cuma cocok buat liburan aja nih, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara. Mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering, gathering perusahaan ya, birthday party, sampai event berskala besar, semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Yes, lokasinya pun strategis, berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk makanya cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: dari saya lihat ya, ada posternya itu bakal manggung sebentar lagi.
1: Wih, mantap.
0: Di salah satu daerah di Denpasar ya.
1: Kece.
0: Nanti coba saya berhentiin sebentar untuk lihat di mana tepatnya. Karena daerah-daerah yang Batu itu banyak ada posternya.
1: Oh gitu.
0: Meiska, iya. Yang tahu boleh bantu ya, kasih tahu informasinya. Karena saya suka cepet-cepetan soalnya aku lewat situ. Waktunya jemput anak sekolah ya kan.
1: Astaga.
0: Apalagi kalau sambil ngantuk jemputnya, wah jangan, bahaya.
1: Jangan dong, gak boleh dong.
0: Tidak ya.
1: Iya, betul. Tidong-tidong
0: kalau katanya Beyonce tadi.
1: Wah, tidong-tidong nih. Pinter bahasa Bali mboknya ya.
0: Iya, diajarin sama Rima Hadi.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Oh, luar biasa channelnya guys.
0: Tenang saja Rima Hadi gitu loh. Wow. Channel TV-nya banyak. Channel AC-nya juga banyak.
1: Oh, wah.
0: Iya.
1: Channel AC banyak apa kabar?
0: Banyak, kan dia punya banyak.
1: Oh gitu.
0: Pasang AC di rumahnya.
1: Oh, AC-nya sentral guys.
0: Ah, betul.
1: Ngeri ya. Bus.
0: Langsung menembus rongga-rongga tembok rumah Anda ya.
1: Wah.
0: Ya udah, dia sudah nyampe tujuan pasti. Semeton, lagunya udah. Morning Dew dong. Terus.
1: Okay, ada Bayu. Mm-hmm. Bayu coba kabarin, mungkin kamu tahu Bayu.
0: Oh iya, Mas Bayu.
1: Bayu kan paling update biasanya juga.
0: Iya, Meiska manggung di mana sih, Bay?
1: Coba Bay.
0: Tolong ya, Mas Bayu ya. Tadi lagunya udah. Sudah. Terus ada Mbak Ratna, dia timnya Bram Bobo katanya.
1: Oh iya dong.
0: Gak nonton semalam. Lagunya Charlie Puth Home, semangat tugas.
1: Halo Budayu, Budayu Kanya.
0: Budayu cantik sekali loh.
1: Mirip teman kita Budayu.
0: Betul. Bener, Budayu 20 tahun lebih muda ya.
1: Iya loh, bener.
0: Kayak gitu dah Budayu berdandan sering-sering, jegek seken nih.
1: Betul-betul Budayu.
0: Cara kakak nih Gustu.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Emang harus
0: bukan
1: terlalu muda.
0: Bukan kayak mamanya, kakaknya itu.
1: Kakak.
0: Seneng dia, sudah bangun dari jam 2.30.
1: Oh.
0: Gustu menang, soalnya Gustu tim Spanyol. Oh. Mamanya, apa tuh, Argentina?
1: Argentina.
0: Kaos kapan nih Budayu?
1: Argentina tahun kapan nih Budayu?
0: Ya, tahun berapa tuh Budayu? Kaosnya katanya tegang nonton berdua di rumah. Ya, orang menit keberapa itu baru extra time kedua, baru ngegol tuh. Gemes, ada yang dianulir juga kan golnya sebelumnya.
1: Iya lagi. Gitulah ya.
0: Iya, pokoknya semalam itu adalah Spanyol versus kipernya Argentina. Iya loh.
1: Oh, gitu.
0: Shot on goalnya itu jauh banget,
1: oh.
0: Sempet kayak Spanyol tuh 10, Argentina masih kosong,
1: oh.
0: Iya dibombardir terus, untung kiper hebat, nangis akhirnya kan, mas kipernya terakhirnya kayak bobol juga tembok pertahananku.
1: Udah gak apa-apa.
0: Ya, syukuri saja ya.
1: Iya betul.
0: Syukur
1: ya.
0: Ya ingat ada. Tandanya jangan salah loh.
1: Apa tuh?
0: Beda nanti artinya.
1: Oh gitu.
0: Syukur.
1: Pengucapannya ya mungkin ya kayaknya.
0: Jangan syukuri, gak gitu.
1: Syukur.
0: Itu pemain Turki itu zaman 2000-an tuh.
1: Oh gak tahu.
0: Hakan Syukur namanya ya.
1: Oh iya?
0: Ya ada.
1: Oh gak tahu.
0: Sekarang ada Salah juga kan?
1: Iya ada Salah.
0: Salah aja dia terus. Terus ada siapa?
1: Ada Yan Bur Arini.
0: Halo, tumben?
1: Iya, tumben.
0: Biasanya sukanya malam-malam.
1: Iya, ada apa? Ada apa, Bu?
0: Selamat bergabung ya, Mbak Yan Bur Arini.
1: Requestnya Gea 1000 kali katanya.
0: Oke, siap.
1: Semangat.
0: Yang
1: Bye.
0: Lain nanti sabar ya.
1: Mm-hmm.
0: Kita mau ingetin Anda juga untuk ikutan mini vote. Rame loh ternyata.
1: Iya. Yuk ikutan mini vote sekali lagi sama kita ya. Anda di tim yang mana nih ketika nonton final Piala Dunia semalam?
0: Yo, apakah Anda tim Bobo atau Anda sudah bangun?
1: Ya,
0: siap-siap buat nonton atau malah gak tidur? Demi?
1: Atau setengah perjalanannya
0: udah
1: tidur.
0: Bobo ya? Atau tiba-tiba ya itu deh, tiba-tiba suka bola, FOMO aja biar gak ketinggalan.
1: Iya, asik.
0: Apa nanti nunggu hasilnya aja, lihat kilasan-kilasannya kan bakalan banyak kilasan dari story teman. Biasanya
1: benar.
0: Dari sosial media. Yuk, cus!
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Ku terlanjur tersakiti.
1: Bunga sebelah.
0: Doer. Kita harus pakai itu kayaknya.
1: Apa itu?
0: Filter telinga tuh.
1: Yang mana?
0: Beli. Ada kok di TikTok.
1: Oh, yang disarungin di itu.
0: Iya. Telinga. Oh. Iya bener
1: iya
0: ya.
1: Iya kan yang disarungin
0: ngaruh
1: itu.
0: Ngaruh gak sih?
1: Gak tahu aku juga. Wah, apa kabar saya di sini?
0: Dalam-dalam. Ya begitulah sahabat Wingin FM ya.
1: Semangat ya.
0: Tengokin kita biar tahu Anda.
1: Ya,
0: sini.
1: Sini makanya.
0: Sampai jam 10 ya. Tempo hari sampai jam berapa? Setengah 10 ya?
1: Setengah 10.
0: Mbak Ari sama Mbak Dian ya. Luar biasa loh. Gak apa-apa nemenin saya bikin cue card tuh. Tak tinggal mereka dari jam 8. Ditungguin aku sampai pulang bareng.
1: Iya, akhirnya orang ada sumas ini sambil nunggu ini jadwal.
0: Dokter gigi, ya. Benerin yang bener tuh, Sum. Enggak kumur-kumur kamu ngomong. Sian, gue tau. Tak suruh.
1: Iya. Sum, banyak rekomendasi, Sum.
0: Iya, Sum. Mm-mm. Cus.
1: Cus, ya.
0: Iya.
1: Jangan percaya satu tempat aja.
0: Betul sekali. Yuk, tapi kita percaya sama Wuwun. Karena dia tepat, akurat, gratis. Itu ya.
1: Iya, betul. Intinya sih begitu.
0: Karena apa-apa sekarang download aplikasi berbayar loh.
1: Iya, kalau mau pakai fullnya kan berbayar emang.
0: Iya, waktu itu baru mulai pun berbayar. Terus dicoba dulu, 2 minggu gratis. Nanti setelah itu cancel kapan saja katanya. Harus ini dulu nih.
1: Ya namanya juga supaya dapat ini kan pelanggan. Kasih trial aja dulu.
0: Pinter ya, karena marketing-marketing itu luar biasa loh.
1: Kan dikasih nyaman dulu awalnya.
0: Wun, jangan gitu Wun ya. Kita kan sudah loyal banget sama kamu. Loyal brave true lah.
1: Udah, cuaca hari ini dibilangnya cerah berawan dan juga berangin ya. Mm-hmm. Untuk suhunya 23 sampai dengan 28. Rasanya 32. Aku juga mau.
0: Aku mau banget.
1: Oh, kemarin aja tiba-tiba hujan angin.
0: Ya lagi. Iya kan? Dingin tuh.
1: Wah, ini gimana nonton Piala Dunia malam ini ya gitu. Udah lah tidur aja aku.
0: Aku bobo kayaknya tuh. Sempat bobo aku.
1: Oh gitu.
0: Bangun jam 10:30 baru prepare. Gitu.
1: Ya, bun. Untuk anginnya menurun ya dari 25 sampai dari 25 ke 40 sampai 10 ke 15 akhirnya ya.
0: Oke. Okay. Ya gitu
1: UV
0: aja.
1: UV indeksnya di angka 10.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Back to the Past. Back to the Past.

Lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Melcy menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warma Dewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warma Dewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warma Dewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warma Dewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warma Dewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warma Dewa, let's design the future.

0: Station.
1: Find your balance.
0: I'm not ready. Oh bukan, my body isn't ready. Judul lagunya ya. Somber.
1: Kenapa? Masih ngantuk ya?
0: Iya, makanya ngopi nih aku.
1: Iya, iya, iya.
0: Abis makan banget kena kopi, enak, Jos. Lupa aku soal beli snack.
1: Oh gitu.
0: Biasanya tuh aku baru datang, aku ke sebelum kesini tuh ke Alfa dulu.
1: Iya biasanya kan sama Ale udah.
0: Beli egg roll, enggak lain lagi aku.
1: Oh gitu.
0: Alex tuh khusus sendiri dia. Oh gitu. Egg roll. Jadi ya pakai temen ngopi gitu. Iya, iya. Harus yang tawar-tawar aja.
1: Teman saya udah mulai ngopi karena guys.
0: Tuh aku dari MPLS kemarin itu loh Bram, bangun kepagian.
1: Oh gitu.
0: Nanti paling udah normal jam tidurku gak ngopi lagi.
1: Oh
0: karena
1: gitu.
0: Kalau gak ngantuk banget enggak dah.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Jangan ya.
1: Ya. Ya ya ya ya.
0: Karena akibat ini nih begadang tadi pagi.
1: Ya enggak apa-apa. Kan ada ininya.
0: Ada hikmahnya,
1: hikmahnya
0: ya.
1: Ada sisi positifnya diambil guys.
0: Oh banyak.
1: Guys. Rekeningnya positif guys.
0: Jadi bisa membayar harus dibayar hari ini. Woohoo! Ya. Luar biasa.
1: Guys, mantap.
0: Bayar rasa bahagia karena Spanyol juara dunia.
1: Ya.
0: Dua loh sekarang bintangnya.
1: Wih, mantap ya.
0: Oh iya jelas dong.
1: Yang paling heboh lagi ya.
0: Apa?
1: Gawangnya itu dipotong-potong dibawa pulang.
0: Oh iya?
1: Iya, jaring-jaring gawang itu kan.
0: Uh-huh.
1: Itu dibawa pulang tuh ini. Kenang-kenangan sama orang-orang.
0: Astaga, kok boleh ya?
1: Gak tahu tuh aku lihat di kontennya, tahu kak.
0: Yang lagi heboh juga kan itu.
1: Apa?
0: Apa pas pada saat selesai itu kan. Pemain Spanyol sama pemain Argentina ribut.
1: Ya.
0: Yamal.
1: Yamal berdoa.
0: Doa. Luar biasa.
1: Bersujud doa dia bersyukur.
0: Ya.
1: Walaupun ribut ke kanan kiri tetap
0: iya,
1: dia berlutut
0: tetap doa
1: guys.
0: Dulu.
1: Keren loh.
0: Keren. Dek, dek. Adekmu juga keren dek. Sini.
1: Sumpah adekmu juga.
0: Gak butuh pengasuh.
1: Nanti tak buatin konten kayak itu loh.
0: Kecil miliarder loh itu. Apa yang dimandiin tuh?
1: Iya dimandiin itu.
0: Astaga. Jangan ah.
1: Sampai baknya mahal loh sekarang bak mandinya.
0: Oh jelas lah. Kebalik kan sekarang yang dimandiin.
1: Bak mandinya mahal guys.
0: Iya kebalik sekarang meme-nya dibandiin Messi-nya.
1: Iya.
0: Ada aja netizen cepet banget bikinnya. Selamat sore dulu. Bodek di Sidemen.
1: Halo.
0: Katanya dia gak nonton pertandingan. Cuma nunggu BTS. Dan akhirnya mereka tampil. Berarti memang nunggu pas halftime-nya ya Bodek ya. Bangun spesial buat menonton BTS yang tampak sekilas itu kan.
1: Iya banget.
0: Like sekilas banget mereka. Tapi emang... akhirnya mereka tampil, pokoknya siapapun yang menang Pildun emang penuh kejutan. Tetap BTS come over, thank you.
1: Oke, okay, baiklah.
0: Ya deh.
1: Ada Sukma, walaupun Inggris kalah ya tetap nonton katanya dia.
0: Gak apa-apa, Inggris udah juara 3 kok.
1: Iya,
0: panen gol pula ya.
1: Iya, bener.
0: Gitu kayak mainnya kemarin waktu lawan.
1: Agak kecewa sebenarnya sebelumnya.
0: Makanya.
1: Yang juara 3 dia bagus ya. Sebel ya.
0: Agak salah taktik waktu ngelawan Argentina itu.
1: Oh gitu.
0: Agak keselin pelatihnya. Ada Mbak Raisinta. Selamat sore. Lagunya Judika terlalu dalam. Katanya secara aku penggila bola ya. Melek dari awal sampai akhir. Bangun cuci muka, minum ngemil biar gak ngantuk. Jagoanmu siapa Mbak Rai?
1: Tim mana Mbak Rai?
0: Ayo. Albi Celeste apa La Roja? Silakan.
1: Apa La Roposi?
0: Oh itu kita. Aduh. Mataku no, lanjut Bram.
1: Apa bulu matanya copot?
0: Enggak.
1: Mbak Rom-Rom, selamat sore. Kalau Mbak Rom requestnya sesi potret juga. Salamnya buat Modian Kesuma.
0: Siapa tadi request itu? Bram.
1: Oh Mbak Panca belum dibaca.
0: Iya
1: Mbak Panca tadi nanti. Nanti ya. Katanya selamat ulang tahun buat Mbak Dian katanya. Doa terbaik buat Mbak Dian katanya.
0: Bareng sama Cece Cassandra loh.
1: Cece, oh, iya, Cece
0: Claudia Cassandra juga ulang tahun.
1: Bos kita itu.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa itu.
0: Jelas.
1: Gils ya.
0: Panutan Cece kita itu.
1: Luar biasa.
0: Ntar boleh lah kalian trip bareng loh.
1: Apa seru aku? Kayaknya. Jangan lah.
0: Cek ajak dia Cek ke Guangzhou Cek. Tahu dia.
1: Naik motor yang itu.
0: Oh, enggak, jalan-jalan ke situ biar tahu.
1: Oke. Kan Cece Cassandra kan sukanya lihat pesawat.
0: Dia juga suka ke situ.
1: Oh iya?
0: China.
1: Cek, kalau kamu dengar angkut aku, Cek.
0: Angkut. Angkut aja, Cek, mesti suruh bayar sendiri, Cek. BS, ya.
1: Jahat banget.
0: Iya dong.
1: Katanya kalau Mbak Romi, minifoodnya Mbak Romi enggak nonton sama sekali karena enggak suka bola gitu.
0: Sukanya lihat mesin cuci dia kalau Mbak Romi ya.
1: Iya, tetap berputar kan Mbak Rom?
0: Iya, kayak seperti bola. Ada Mbak Iga Pancaneki, lagunya oh ini sesi potret Ena Warilis mana. Dia gak nonton bola juga sama sekali, tapi kadang ngintip-ngintip story anaknya, isi storynya tentang bola semua. Jadi taulah infonya walau dikit-dikit gitu.
1: Iya, iya, iya.

0: adalah, oh Chef Juna juga hari ini ulang tahun ya?
1: Oh iya?
0: Wih banyak ya.
1: Oh baiklah.
0: Luar biasa.
1: Iya.
0: Viva Espanya katanya. Lagunya Naura Ayu yang Cinta.
1: Oke. Halo Edo. Kagak Edo. Nonton Edo, nonton bola, ngaci kamu.
0: Oh, niat rebahan jadi ketiduran.
1: Ngeprek.
0: Men kamu rebahan ya.
1: Kecuali duduk kamu baru aja.
0: Iya, itu pun pasti dia bertopang dagu terus. Tetep aja gitu.
1: Edo. The Chainsmoker ya, Mawar ya.
0: Oke, okay, Roses. Uh-uh. Ada Indra Baginda. Wah, kalah Argentinanya. Cium bendera dia, no.
1: Gak apa-apa.
0: Selamat sore, lagunya Tulus Teh Hijau. Lagi nangis nih dan gak pengen makan. Ini kayak suamiku aja kamu.
1: Oh iya?
0: Tadi perjani.
1: Oh iya?
0: Kebobolan kan, awalnya kan dia makan. Terus kemil kan, nonsep makanan tuh. Pas kebobolan, makan apa ada soto kambing? Gak! Gak pengen makan aku, hilang selera makanku.
1: Lebay kamu Meta.
0: Iya, sampai mobil, gak dapat kambing tadi.
1: Boren ulin tuni.
0: Ditawarin sama Pak Pak Kepala langsung padahal nurun nyari kita loh. Mbak ada kambing tuh, maham dulu, baru pulang. Enggak Pak.
1: Enak kali begadang pakai kambing ya, apa gak makin jereng gitu mata tuh ya.
0: Pak, apa daya saya gak bisa makan kambing lagi. Aromanya aja saya cukup Pak.
1: Kacian teman
0: saya. Tapi aku makan non-stop macam-macam ada di sana.
1: Luar biasa.
0: Enak kan?
1: Timbangan aman kan?
0: Rempang olahraga lagi.
1: Mbak Tian selamat sore.
0: Aku kan kayak Jin BTS, makan banyak, olahraga banyak.
1: Oh gitu? Aku jongkok lah. Hidup sehat aku.
0: Oh perut. Pret, mulai hijau. Ngopai kan gak enak.
1: Itu protein loh itu.
0: Jangan begadang, ngengkek, hidup sehat.
1: Protein itu?
0: Protein apa?
1: Maca.
0: Ngepret. Maca.
1: Maca protein. Susu tau isinya.
0: Aduh. Mbak Tian ya, belum ya?
1: JCJ, center ya.
0: Oke. Okay.
1: Suksuma dan selamat untuk kalian. Katanya.
0: Abah Waisel, selamat sore. Terus ada Mbak Desmar, come over juga BTS. Pada nonton BTS nih kayaknya nih.
1: Iya, mama
0: Piala Dunia ya. Tim yang nonton hasil akhirnya aja. Itu pun Pak Dewo yang bangunin pagi-pagi kan. Mbak Desmar, temenin suaminya, seru loh. Apalagi kalau beda tim tuh seru loh. Iya kan? Tetap damai.
1: Terjadi pada Anda ya Mbak ya?
0: Enggak, kalau dia kan ngalah gitu. Apalagi kalau timnya kalah, seneng aku.
1: Oh gitu. Terbungkam dia.
0: Pak Butoki.
1: Halo, selalu cepat sederhana. Dulu kalau kalau final biasanya nonton dari awal. Tapi berhubung sudah umur.
0: Kan jadi, nonton kemarin kamu Ki.
1: Iya.
0: Inggris, Prancis.
1: Iya.
0: Sampai kesel mukanya di foto sama istrinya.
1: Oh iya.
0: Oh, karena Prancis kalah.
1: Jadi kalau sekarang 15-20 menit terakhir aja. Syukurnya anak emas Viva pulang tanpa emas katanya.
0: Gak boleh gitu.
1: Gak boleh gitu, julid kamu ya.
0: Gak ngantuk. Nih udah ngopi aku.
1: Teman saya baru datang wah-wah dia. Saya juga ketularan loh. Kok saya ngantuk tiba-tiba.
0: Ah mule. Kebanyakan maca. Lanang, selamat sore. Lagunya V Star Road sudah. Kalau dia tim yang nonton sampai habis dong. Selamat ya buat La Furia Roja. Udah jadi juara. Kasihan Messi katanya.
1: Gak apa-apa. Masih banyak duitnya.
0: Iya, kita yang harusnya dikasihanin sama Messi lah, Nang.
1: Tak
0: gituin dah. Semua bilang kasihan Messi. Hei, kita harusnya dikasihanin sama dia. Duit dia gak habis-habis.
1: Betul, gak berseri guys. Kan? Iya. Mau dia udah suruh Piala Dunia pun masih.
0: Rakyat-rakyat biasa gitu dia ngeliat kita.
1: Iya jangan kasihanin dia, udahlah.
0: Iya, tapi nangis emang dia disorot kan. Oh, itu iya. Emang kayak... Ya,
1: gak
0: tapi balik
1: ya.
0: Lagi ingat kita yang harusnya dikasihani sama dia.
1: Iya betul sekali ya. Bu Jujan tidak nonton bola sama sekali karena nggak suka, nggak kuat begadang juga. Jagoan kalian kalah kah? Jagoanku yang kalah Bu Jun.
0: Oh kamu Argentina? Iya lah. Jagoanku menang dong Bu Jun. Bu Jun nge-like aja foto saya tapi nggak ngeh apa yang saya post.
1: Mana dia pernah ngeh sama apa postingan kita?
0: Nggak ngerti dia.
1: Lebih tepatnya nggak ngerti
0: iya,
1: dia.
0: Pokoknya dia ngeliat aku cantik di love gitu, aja. Makasih Mbok Jun, memang baik kalian. Kalian.
1: Iya kan Juni nanti dan ini, Juni
0: iya,
1: dan Bitu.
0: Iya Juni dan Bitu ya. Selamat Mbak Betty, iya sama-sama selamatnya ya. Kita bersama selamat sampai tujuan. Terus ada Gustu ini ikutan dia begadang dong mendukung gitu. Spanyol nemenin mama en nonton Argentina dari jam 2.55 katanya sampai 6:30
1: gitu. Mbak Putu.
0: Mbak Putu apa nih?
1: Saya nonton tadi baru 20 menit kriyep-kriyep katanya. Ketiduran dan bangun pas baru aja gol 1-0 katanya.
0: Iya lama banget. Berarti tuh tidurnya karena itu extra time yang kedua bahkannya.

0: Jauh-jauh kamu dari JK, kone. JK yang lainnya, Mbak. Kan ada JK, ya kan?
1: Jangan dong. Kopi-kopi misi susu.
0: Apa tuh?
1: Kamu mau pantun apa gimana, Mbak Putu?
0: Tahu, cakep. Dah, gituin aja lah. Ada Rian Putra udah tadi ya. My body isn't ready, okay, sudah.
1: Udah.
0: Yang belum request, kalian ikutan mini vote yuk. Ramaikan!
1: Yuk, ramaikan. Betul sekali. Ya, WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PinguinFM Bali, @radio PinguinFM.
0: Kasih tahu kita juga, tadi malam nonton bola, tadi subuh sih ya
1: subuh.
0: Anda tim yang mana? Apakah begadang, nonton gitu, sekarang ngantuk akibatnya? Atau Anda tim yang bobo aja emang gak pernah nonton bola? Atau yang mana? Lihat hasil akhir aja.
1: Ayo.

0: traffic light, traffic light.
1: Mari kita tengok keadaan kota Denpasar, Cieh, dan sekitarnya. Untuk sore hari ini, sahabat Wingin FM dari seputaran Ubung lancar saja. Kemudian di Jalan Raya Dalung cukup padat ya sore hari ini sampai melintasi Banjar Untal-Untal.
2: Iya.
1: Terus di Padang Luwi, sahabat Wingin FM yang ke arah selatan itu sudah terpantau ramai banget. Di seputaran Gatsu Barat ini yang terpantau ramai di masing-masing perempatannya, terutama di perempatan Kargo Bulu Indah. Dan di perempatan Ubung itu sudah padat sekali sore hari ini. Kemudian di perempatan Lapangan Lubintang itu juga terpantau ramai. Ke arah Ahmad Yani, Simpang Enarok sudah ramai banget. Kemudian di Simpang Nangka, ini keluar dari Jalan Suli ya ke arah barat itu terpantau padat. Di ini nih yang macet nih, dari Simpang Kenyeri, dari Jalan Kenyeri 3 itu sudah macet sampai traffic light. Kemudian ke timur lagi, Simpang Sulatri ramai aja, Simpang Topati juga ramai saja.
2: Oke, baiklah, di Jalan Wer Supratman, Simpang Subita dan juga Nusa Indah agak sedikit padat. Kemudian setelahnya itu ramai, yang di Simpang Waribangnya agak sedikit padat juga. Kemudian dari setelahnya Patung Titi Banda menuju ke Simpang Padanggalak itu juga padat satu arah. Arah sebaliknya juga padat seperempat jalan aja. Ke arah selatan ramai lancar. Kemudian di Bundaran Renonnya padat banget. Ke arah Simpang Sedap Malam dengan Hang Tua juga cukup padat sore hari ini. Dari Simpang Megdi Sanur ini, dari Jalan Danau Tondano ke arah utara juga padat banget. Di Jalan Simpang Tirtanadi ini padat juga ya, dari arah barat dan timur. Kemudian Simpang Sanggaran, wah ada car crash depannya ROX Space.
1: Iya, lagi macet lagi.
2: Macet di situ jadinya ya guys ya, terpantau macet. Terus di Simpang Sanggaran itu macet juga empat arah. Ini macetnya dari arah barat, dari setelahnya warung pojok segitiga emas.
1: Wow. Jadi dia gang nasi apa dagang tepung ya?
2: Oh iya benar ya.
1: Kira-kira.
2: Kira-kira mbak aja sendiri ya.
1: Iya, cari ya.
2: Cari sendiri ya. Jadi Jalan Ponorogo menuju ke Sesetan juga padat banget. Di Suwung Batan Kendal juga padat. Terus di Simpang Jalan Sidakarya dengan Sesetan padat juga. Simpang Dukusarinya ramai. Simpang Pulau Selus cukup padat sore hari ini. Simpang Pulau Butonnya padat banget. Di Jalan Watu Renggong, di Simpang Jalan Tukat Pekerisan itu juga padat banget. Tukat Pekerisan, Simpang Tukat Barito padat. Di Jalan Tukat Balian, Tukat Bilok ini juga ramai. Jalan Pemuda, Simpang Tukat Yahaya ini padat banget. Di Tukat Balian dekat Pasar Renon, Simpang Tukat Yahaya itu juga padat banget ya.
1: Oke, di Simpang Puputan terpantau padat, sahabat Wingin FM. Simpang Tekumar Dewi Sartika ini cukup padat sore hari ini. Kemudian dari Simpang 6 itu terpantau padat. Nah ini Pulau KW, keluar dari Jalan Satelit sampai Pulau Sailus itu dua arah macet.
2: Iya benar.
1: Di Teku Umar, Simpang Pulau Adi sampai Pulau Batanta itu macet satu arah aja. Habis itu lengang sedikit di Simpang, apa namanya itu, Buagan,
2: Buagan
1: ya? Buagan sore hari ini padat saja. Terutama yang dari Teku Umar Barat sama Imam Bonjol Selatan. Tapi kalau Anda ke selatan itu setelah lepas dari traffic light Simpang Pulau Galang itu macet sampai Simpang Gunung Soputan satu arah. Di Gunung Soputan yang mau ke arah barat aja Mahendradatta Selatan itu yang padat banget. Kemudian dari Simpang Mahendradatta Selatan sore hari ini padat, di Simpang Gunung Salaknya ramai. Kemudian di Imam Bonjol Utara ini persimpangan Pulau Biaknya aja yang padat. Di Monang Maning di pertigaan itu ya, pertigaan ke Gunung Rinjani itu yang terpantau ramai. Western Ring Road lancar, di Simpang Gunung Agung ini macet nih terutama dari selatan sama yang dari keluar dari Gang Bumi Ayu di sebelah timur berarti. Terus Gunung Agung dari persimpangan Padang Udayana itu sampai Astra Motor Gunung Sanghyang itu macet sahabat Wingin FM. Gunung Sanghyangnya sih lancar, cuma ya itu dah di ujung-ujung yang macet, di ujung timur dan ujung barat yang mau ke Canggu itu macet.
2: Oke, lanjut di Jalan Ponorogo, Simpang Suci ini empat arah macet ya. Yang dari Jalan Sumatera, terus habis itu Jalan Hasanuddin, terus Jalan Gunung Kawi setengah jalannya padat banget. Simpang Jalan Hasanuddin dengan Imam Bonjol, Gunung Batu dan Tamrin ini padat ya. Terus karena ada construction ya. Terus di Gajah Madanya ramai menuju padat, Simpang Waidenya ramai, Jalan Gunung Agung, Simpang Jalan Mertayasanya padat satu arah, Jalan Setiabudi menuju Simpang Marutinya padat banget ya.
1: Oke, udah semua ya.
2: Sudah.
1: Hati-hati di jalan.
2: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: udah cinta terlalu dalam loh.
1: Iya, aku juga.
0: Sama Miracle, apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Nah, khusus new customer nih ya, Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Yang lebih seru lagi nih, setiap transaksi Anda berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Nah, yang belum treatment pun tetap ada kejutannya loh ya.
0: Apa tuh?
1: Cukup datang aja ke Miracle Ultimate Denpasar nih. Mm-hmm. Terus lakukan konsultasi deh dan tentukan pilihan treatment Anda. Dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung dari 25 Juli ya sampai dengan 3 Agustus 2026.
0: Reservasi makanya sekarang. Yuklah. Juga dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata, ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital, ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: Ini dia 76 Jatampan yang tadi mengguncang halftime show final Piala Dunia 2026. Mereka bawain lagu Butter tadi.
1: Oh gitu. Oh iya iya iya.
0: Niat hati aku pengen melihat Jungkook dan Jin. Aku kesengsem sama Jimin lagi. Jimin, ya ampun rambutmu. Aku gak bisa bedain loh kamu Jimin atau Halan sih. Gondrong loh dia.
1: Ya gak apa-apa pirang-pirang kan.
0: Pirang-pirang begitu.
1: Penampilan baru.
0: Seksi pula bibirnya sama-sama. Dedek Jimin, Dedek Jimin, anakku. Aku sampai nyari loh. Mana Jimin gak kelihatan-kelihatan toh? Kan dia akhir-akhir gitu nyanyi kan baru lihat, Jimin.
1: Oh iya, rambut baru dia.
0: Gondrong. Tadi diikat banget rambutnya, makanya kayak wow. Sempet kan aku lihat dia gondrong rambut diurai itu kayak tadi diikat cakep. Mama suka nak. Sebel.
1: Alex Jimin maksudnya.
0: Iya anakku ya. Sahabat Tungin FM namanya Jimin ya. Tapi sebelum kita ngomongin BTS, kita mau ngajak anda ngobre.
1: Ngomongin.
0: Kopiku mana sih?
1: Di sebelah.
0: Yaudah baca Bram.
1: Ya obre berkaitan dengan sore-sore juga guys. Ya kan? Kalau udah sore kayak gini, ritual, ada gak sih ritual khusus untuk bisa mengembalikan energi atau mood anda lagi nih guys?
0: Nah iya, apalagi yang memang harus tetap kerja ya.
1: Abis begadang kemarin, kita. Tadi pagi. Subuh begadang, terus habis itu kerjaan pagi, terus pacet.
0: Tapi aku bersyukur loh. Kenapa maksudnya dong? Tadi kan begadang. Terus aku tuh kerja baru sore, aku bersyukur. Karena ada waktu spare untuk istirahat. Coba bayangin yang langsung harus kerja gitu kan. Mau gak mau libur kan.
1: Iya, libur lah, padahal lah.
0: Iya. Kamu ada gak Bram?
1: Aku ritual khusus kalau di sore hari apa ya? Ngopi palingan. Aku udah
0: iya.
1: Udah penat.
0: Aku juga aku. Sama kok sama. Ngopi. Memang kopi adalah jalan ninja kami ya.
1: Iya, kopi. Kalau enggak ngopi aku mandi. Udah itu aja.
0: Aku olahraga sih kalau di rumah.
1: Oh, enggak bisa aku sore, pasti pagi aku.
0: Aku lebih suka sore sekarang. Oh, gitu. Pagi tuh kerjaan rumah banyak soalnya. Enggak bisa akhirnya olahraga tahu. Jadi aku manfaatkan waktu olahraga tuh ya pada saat aku libur, Selasa, Kamis gitu kan ya. Selasa Kamis jadi.
1: Kayak puasa ya.
0: Ember. Gitu kalau lagi ngantuk banget tuh ya ngopi sampai nyemil harus ya ada cemilannya.
1: Oh iya benar. Kopi dan cemilan lupa aku.
0: Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ngantuk ya biasa aja sih. Aku paling nunggu jam makan aja.
1: Oh gitu? Iya. Kalau enggak aku ya mantengin apa ya? Live orang sih.
0: Oh iya? Seneng nonton live ya?
1: Nonton aja.
0: Karena kerjaan banyak juga soalnya. Yuk anda cerita yuk. Apakah anda punya ritual khusus di sore hari untuk membalikan energi? Apalagi kan kemarin habis begadang gitu kan. Bisa di subuh maksudnya ya. Silakan.
1: Silakan cerita sama kita ya. WhatsApp, Telegram 0811 3934. Instagram, Facebook @PinggunFM Bali X @RadioPinggunFM.
2: Rumors.
0: BTS.
1: Yeay.
0: BTS.
1: Banyak nunggu nonton ini aja sih pas halftime ya.
0: Enggak mereka aja sih karena penampilnya emang keren-keren semua ya.
1: Iya sih.
0: Dan memang BTS menjadi salah satunya yang sukses mencuri perhatian dalam halftime show Piala Dunia 2026. Yang berlangsung di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat ya. Tadi pagi Sabah Tungin FM di mana penampilan BTS ini langsung menghidupkan atmosfer stadion yang dipadati puluhan ribu penonton.
1: Yes, yang paling mengejutkan ya pas Jungkook tiba-tiba muncul di sela penampilan si Sam Street dan juga The Muppets. Jadi kemunculannya gak ada yang tahu nih, langsung disambut sorak-sorai dari para penonton.
0: Ya aku gak nyangka, sempat berpikir kayak aduh nanti dapat ini gak ya, applause gak ya. Secara kan penggemar bola dengan penggemar musik kan beda. Kadang mereka suka gak terima gitu kan di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah itu dijeda kayak gitu kan. Ternyata enggak guys.
0: Ternyata tidak.
1: Wih meriah banget pokoknya ya. Jadi mereka tuh pakai busana bernuansa merah dan juga hitam. Jadi BTS ini membawakan lagu Dynamite apa?
0: Oh iya Dynamite. Kok Butter sih?
1: Dynamite. Aku belum nonton guys.
0: Benar itu lagunya.
1: Arfi, tolong.
0: Dari Tayet.
1: Aduh sebel.
0: heboh tapi emang bener loh, yeah. Keren lagi dance mereka kan.
1: Iya bener.
0: Jadi ngomong-ngomong soal halftime show, ini kan mencatat sejarah baru ya di final Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya sejak turnamen digelar di tahun 1930. FIFA ini menghadirkan konsep halftime show ala Super Bowl. Karena di Amerika juga kan.
1: Iya betul.
0: Ini pada laga puncak Piala Dunia. Pertandingan yang berlangsung di MetLife Stadium di Senin 20 Juli dini hari tadi. Diawali dengan closing ceremony sebelum baru memasuki pertandingan final. Yes. Nah di jeda babak pertama inilah FIFA menggelar halftime show perdana. Yang menampilkan sederet musisi dunia dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit dan itu memang rapi banget.
1: Oh iya?
0: Rapi banget ininya. Coba deh nonton nanti fullnya.
1: Oh pergantiannya itu ya.
0: Kayak apa sih?
1: Apa ya guys?
0: Per scene itu rapi banget.
1: Oh iya ya.
0: Akhirnya nanti ditutup sama Coldplay itu.
1: Wih keren ya.
0: Shakira juga keren banget.
1: Keren guys. Keren. Tapi emang BTS menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan. Selain BTS juga ada sejumlah musisi seperti Madonna. Mm-mm. Ada Justin Bieber sampai dengan Shakira yang ikut terlibat dalam pertunjukan penutupan.
0: The Burna Boy juga.
1: Yes betul banget. Jadi konsep pertunjukan ini disebut sebagai salah satu daya tarik terbesar pada final Piala Dunia 2026. Dan juga menandai babak baru dalam sejarah hiburan di ajang saya. Sepak bola paling bergengsi loh guys.
0: Semoga 4 tahun lagi ada yang seperti ini bisa, ya. Bisa, lebih heboh lah yuk.

hjerte som var som om. Åh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for Dramaholic.
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson kembali di Drama Fever sambil membawa drama terbaru dari aktor papan atas Jisung. Menjadi drama televisi keduanya di tahun ini, The Apartment Job mengubah Jisung menjadi mantan bos sebuah geng yang harus tobat. Drama Korea The Apartment Job menyoroti kisah Park Hae-kang diperankan Jisung, mantan bos geng Oasis. Dia lalu mencalonkan diri nih sebagai presiden asosiasi penghuni apartemen untuk mendapatkan uang tersembunyi berupa dana cadangan perbaikan jangka panjang di gedung tersebut. Namun, Park Hae-kang tanpa sengaja malah mengungkap korupsi di dalam kompleks apartemen tersebut. Sepanjang perjalanan mengungkap dalang di balik aksi kecurangan tersebut, dia pun secara bertahap menjadi sosok pahlawan bagi para penghuni. Selain Park Hae-kang, ada pula Kang Hari diperankan Ha Yoon-kyung, seorang calon pengacara yang bermimpi bekerja di firma hukum besar We Partners. Namun kenyataannya, dia malah bekerja paruh waktu di meja konsultasi gratis di firma hukum itu dan terlibat dengan Park Hae-kang. Tayang mulai 11 Juli 2026, The Apartment Job sudah langsung menjadi trending di Netflix sejak episode pertamanya. Sekarang dengerin soundtrack dari drama Korea See You at Work Tomorrow. Ada Bang Yedam.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: spesial untuk Ibu Juninati yang betul. Sudah request ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa selain request lagu favorit, Anda bisa ikutan obreng.
1: Oke.
0: Apa?
1: Silakan ikutan obrengnya ya. Apa sih atau apakah yang apakah Anda punya ritual khusus nih di sore hari ya?
0: Bur.
1: Sembahyang mungkin ya.
0: Iya kan? Jam 6 loh tadi.
1: Ya. Untuk mengembalikan energi Anda.
0: Betul, kadang kan seperti itu ya. Ya kan, kita ingat sama pencipta kita, bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi hari ini. Yang baik-baik disyukuri, betul. Yang buruk juga jadikan pelajaran.
1: Iya.
0: Amin ya Mal.
1: Iya, betul.
0: Ada udah meme-nya loh.
1: Oh iya?
0: Iya, pengen tak repost tapi di-treat.
1: Gak bisa ya.
0: Nanti dah tak cari dulu di TikTok lah. Biar bisa di-repost di Instagramnya. Soalnya bener relate gitu loh. Yang lain-lainnya tuh relate, ada poster 25 Life Crisis. Macam-macam. Ada World War 3.
1: Ya tapi itu relate loh, beneran loh.
0: Iya.
1: Emang relate banget.
0: Bener, tengah kegaduhan Anda tetap tenang gitu dia. Siapa tahu seperti itu kan.
1: Iya bener. Dan
0: berdor, kerjaan numpuk, mata ngantuk gitu kan.
1: Udah lah ya ampun.
0: Tapi Anda tetap tenang. Ada ritual khususnya, coba kasih tahu kita ya.
1: Silakan sharing obrolannya sama kita. WhatsApp, Telegram 0811-393-494. Instagram, Facebook, @PingunFM Bali. @Radio Pingun FM.
2: Obre. Obrolan sore.
0: Tersengat.
1: Ini the real tersengat ya.
0: Gimana sih? Apa kita langsung ngomong aja kayaknya ya?
1: Iya.
0: Ya, disesuaikan saja dengan keadaan lah ya.
1: Iya, benar.
0: Tadi mana yang udah ikutan ya?
1: Ada Dokter Tama tuh.
0: Oke, Dokter Tama. Kalau dia ritual sore biasanya mandi dulu biar badan fresh, lanjut ngopi atau ngeteh. Sambil dengerin radio Penguin FM kalau nggak praktek sore malam kayak sekarang. Kalau masih ada waktu, main bentar sama anak di rumah. Sesederhana itu tapi lumayan ampuh buat isi ulang energi.
1: Oke, baiklah.
0: Thank you, Dok.
1: Terima kasih.
0: Dia sibuk dia kerja.
1: Iya, benar. Yang ulang tahun juga lagi sibuk.
0: Siapa? Oh iya.
1: Sebesar jadian Kesuma.
0: Oh iya, jelas. Iya, sibuk dan reaktor teman-temannya.
1: Ditunggu lo main sini lagi, Suma lo yang siaran ntar.
0: Iya. Kapan gitu mau Dian pas Suma siaran pasti dia datang. Jumat paling.
1: Oh gitu. Sekarang Suma siaran kok.
0: Kan buru-buru dia Bram.
1: Oh gitu.
0: Urusan dia sama Suma lah.
1: Kalau ritual.
0: Oh, katanya.
1: Upret. Ritual sore versinya Mbak Dian ke Suma biar energinya balik itu mandi. Habis itu minum kopi. Oh sama ya kayak Dokter Tama ya sambil dengerin Pinggul. Oh sama banget loh. Ada apa sebenarnya kalian ya? Mandi, minum kopi, dengerin penguin.
0: Cikriwit.
1: Kalau Abah Waisel katanya gak ada ritual ini. Ritual khusus dia katanya. Selalu greng kayaknya Abah Waisel.
0: Baiklah kalau begitu. Tapi terima kasih yang sudah ikutan. Yang lain mana nih?
1: Iya nih.
0: Belum pada muncul. Kasih tahu dong, punya gak sih Anda ritual khusus di sore hari untuk kembaliin energi? Apakah mandi ya kan? Atau ketemu dulu sama orang-orang tersayang baru mandi. Bentar. Atau malam sore, ngemil sore, ngopi.
1: Iya.
0: Atau harus melihat senja banget.
1: Senja
0: gitu
1: banget
0: kan, ya.
1: Guys.
0: Tapi ngomongin sepanjang hari, tubuh kan bekerja dalam ritme yang cukup tinggi Bram ya, baik secara fisik maupun mental, tanpa jeda yang jelas, find your balance makanya. Sistem tubuh tuh cenderung terus berada dalam kondisi siaga, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kita kelelahan berkepanjangan. Jadi reset di sore hari ini berfungsi sebagai titik pemisah loh antara aktivitas produktif dan waktu pemulihan untuk diri. Jadi di fase ini sahabat Tungin FM, tubuh mulai menurunkan intensitas kerja, sementara pikiran kita itu pelan-pelan melepaskan fokus dari berbagai tuntutan yang sebelumnya dihadapi.
1: Oke, jadi proses ini juga berkaitan dengan keseimbangan emosional loh ya. Jadi ketika pikiran tidak diberi ruang untuk beristirahat.
0: Tuh, pikiran aja butuh istirahat.
1: Iya, iyalah. Masa berpikir terus stres loh nanti.
0: Iya, badan boleh kuat, tapi kalau pikiran udah gak kuat, istirahat guys.
1: No guys ya. Jadi perasaan mudah lelah dan atau sensitif ini dapat muncul sewaktu-waktu kalau misalnya pikiran tidak dikasih istirahat ya. Dengan adanya jeda yang terstruktur nih, kondisi mental dapat kembali lebih stabil. Selain itu juga fase reset ini dapat membantu tubuh mempersiapkan diri menuju kualitas istirahat yang lebih baik lagi. Jadi transisi yang berjalan secara bertahap ini dapat membuat tubuh lebih rileks lagi saat memasuki waktu tidur, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih optimal.
0: Iya, jadi supaya proses reset ini berjalan efektif. Mm-hmm. Ada loh beberapa tips supaya Anda bisa melakukan rutinitas di sore hari yang bisa Anda coba ya. Mm-hmm. Yang pertama, buat transisi aktivitas yang jelas dan pelan-pelan aja alias bertahap. Jadi daripada langsung berhenti dari aktivitas padat, mm-hmm. coba turunkan intensitas secara pelan-pelan. Mm-hmm. Misalnya dengan menyelesaikan pekerjaan ringan terlebih dahulu sebelum benar-benar berhenti gitu loh.
1: Ya, selanjutnya Anda bisa coba nih pilih aktivitas yang melibatkan kesadaran tubuh ya. Kegiatan seperti mungkin kayak stretching, berjalan santui, atau mungkin latihan pernafasan dapat membantu tubuh kembali menyadari kondisi fisik sehingga ketegangan ini dapat dilepaskan secara lebih efektif lagi.
0: Iya, yang berikutnya gunakan elemen sensorik untuk menciptakan suasana rileks seperti aroma, pencahayaan, atau suara tertentu. Ini bisa loh ngebantu mempengaruhi suasana hati, misalnya cahaya yang lebih redup atau musik dengan tempo lambat itu bisa memperkuat efek relaksasi pada tubuh.
1: Enak tuh.
0: Jadi pagi udah jedak-jeduk, sore lebih slow ya.
1: Gitu. Malam jedak-jeduk lagi ya.
0: Ai, sama Bram tuh nanti hari Jumat.
1: Jangan dong. Selanjutnya coba batasi stimulasi yang bersifat intens. Jadi hindari aktivitas yang terlalu berat atau mungkin konsumsi informasi yang terlalu berlebihan. Karena kan kalau misalnya baca sosmed yang berat-berat, otak makin stres guys. Jadi supaya dapat membantu pikiran juga tidak kembali ke kondisi yang tegang. Tuh ya. Dan selanjutnya adalah harus bisa konsisten nih dengan pola yang sama setiap harinya. Jangan sekarang semangat, habis itu besok enggak, habis itu semangat lagi, enggak lagi gitu ya. Jadi rutinitas yang dilakukan secara berulang ini dapat membantu tubuh mengenali pola tertentu sehingga proses relaksasi ini dapat terjadi lebih cepat dan juga alami begitu
0: itu
1: saja.
0: Itu dia sahabat Dungin FM. Gak usah berat-berat. Mm-hmm. Itu ringan kok asalkan konsisten.
1: Intinya konsisten.
0: Sebelum konsisten niatnya juga ada ya.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya, kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: satu kali dari Adrian Kolub.
1: Hiha.
2: Huha.
0: Siapa tadi request lagu ini?
2: Siapa ya?
0: Ya pokoknya terima kasih.
2: Terima kasih sudah request lo ya. Siapa ya? Oh, Gus Bawo. Kita mau live ya guys ya.
0: Kamu udah bawa ini. Oh ini.
2: Ini. Oh ini aku.
0: Iya.
2: Oke
0: aku.
2: Baiklah. Oke. Ya.
0: Siap-siap sahabat Twin FM.
2: Siap-siap kita mau live, bukan mau ada kuis ya. Kayak mau ada kuis live aja guys.
0: TikTok ya gak apa-apa, yeah. Karena itu sama mendebarkannya dengan melihat kita live.
2: Weh, iya dong. Oke, okay, baiklah ya. Ya gimana dong, pokoknya kita mau live di @Penguin FM Bali I. Silakan yang mau joinan, cerita-cerita pengalaman, menonton final kemarin malam, ya kan? Hah? Oh iya tadi pagi ya bener ya, tadi pagi guys. Gimana pengalamannya? Senang, happy?
0: Senang dong.
2: Kecewa?
0: Iya.
2: Atau gimana?
0: Senang dong. Nanti kita ngerumpinya di sini aja ya guys.
2: Iya, di live aja ya.
0: Iya. Ya yuk, silakan. Sudah pada join?
2: Silakan, yang mau join silakan. Yang mau request lagu juga silakan. Yang masih
0: kenapa
2: mau ikutan obre juga boleh.
0: Oh, ini.
2: Foto?
0: Udah tak share. Tuh, paling nongol pertama.
2: Oh iya?
0: Kita baca dulu ya, sebentar. Tadi sampai mana Mbak Desmar udah. Mbak yeah. Dek udah, Abah Ardi Pratama.
2: Oke.
0: Okay. Lagunya Westlove, Ale, My Love On You. Tadi sudah di play. Mbak Dian, selamat ulang tahun.
2: Happy birthday.
0: Terima kasih sudah join. Ya. Terus dokter Tama ini, kalau dia tim ketiduran di tengah pertandingan Bram, niatnya gitu. Cuma merem bentar pas jeda, bangun ternyata udah selesai. Langsung dia cari highlight sama baca komentar netizen.
2: Emang ya, sukanya komentar iya. Netizen mas
0: iya.
2: Ya.
0: Iya, hey mie ayam. Kamu selalu request lagu itu ya?
2: Iya mie ayam. Dasar.
0: Terus?
2: Ada siapa lagi ya? Mama Yuna udah ya?
0: Mama Yuna belum?
2: Lagunya Bintang di Surga sudah. Tadi sudah. Dari salamnya Noah. Buat Betty sama Bram aja. Happy Monday.
0: Terus ada Mbak Iga Pancaneki. Dia baru ikutan obre ya. Katanya kalau ritual sore dia kebanyakan di kantor lembur. Jadi dia punya ritual khusus sebelum lanjut lembur. Biasanya keluar bentar. Menyegarkan mata dan kepala. Entah itu cari makan atau minum. Sengaja makan minum di tempat. Gak dibungkus. Menikmati makanan dengan santai. Lumayan banget loh ngurangin penat, balik kerja dengan kepala yang lebih tenang.
2: Oh gitu.
0: Ide bagus mbak,
2: ya,
0: karena
2: betul.
0: Mau gak mau kan harus lembur kan. Tuntutan soalnya.
2: Gimana dong, daripada nanti stres-stres tempat kerja.
0: Ian Jit, ada sesuatu yang baru di sini ada kita ada pemeliharaan. Yang dipelihara sedang dipelihara. Jadi ini sekarang di sini yang pengganti. Sementara ya.
2: Sementara aja guys ya.
0: Nih.
2: Tuh,
0: lebih size-nya lebih mini ya.
2: Tuh,
0: itu
2: ya
0: yang
2: kan?
0: Bikin jadi agak bindeng suaranya.
2: Kangguin
0: dulu lah yang penting kita bisa on air, bisa menyapa Anda ya kan.
2: Ada Papang selamat malam. Requestnya Dean Lewis yang With You.
0: Yeah.
2: Gak lihat Piala Dunia, aku kecapean juga jadi gak nobar. Padahal rame loh pas lewat lapangan Puputan. Udah aja kamu lewat situ, kenapa kamu gak singgah?
0: Capek, Bram.
2: Iya kan singgah aja, rame loh.
0: Iya, kok kamu belum join sih, Bram?
2: Aku gak bisa nih, gak ada ini.
0: Ih?
2: Tuh aku request dulu.
0: Sudah nih.
2: Sudah.
0: Is connected baru.
2: Saling mengirim nih.
0: Iya makanya.
2: Gimana dong?
0: Oh, udah. Oke, itu dia ya, Bram sudah masuk ya. Terus ada juga dari Mbak Putu Adi, dia juga gak nonton, ketiduran gitu. Kalau Gustu dia ada dong pulang kerja langsung ngajakin anabulnya jalan-jalan terus minum air putih dan mandi malam itu ritual sorenya dia.
2: Oke.
0: Okay.
2: Terus tadi Mbak Dian udah lagunya tadi udah dengerin ya Mbak Diannya semoga ya the script ya. Happy birthday.
0: Mbak Dian.
2: Mbak Dian ke
0: The Click 5.
2: Oh The Click 5 kalau script sih.
0: Tak script kamu ntar.
2: Ngantuk.
0: Gus Bawel, belum ya?
2: Udah.
0: Oh udah, baik. Udah. Sama ngantuk soalnya.
2: Ya.
0: Yuk yang lain,
2: silakan.
0: Yang masih pengen request, ikutan obre, ikutan mini vote. Kasih tahu semuanya, Bram.
2: Ya, silakan. Masih bisa request kok, Febrianti. Mau request
0: silakan,
2: apa? Cus, kasih tahu kita WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, @PinguinFM Bali, X-nya @RadioPinguinFM.
0: Yuk, kita tunggu sampai jam 8 malam.
2: Yuk.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Find Your Balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

single terbaru dari grup December 10 yang dirilis pada tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini merupakan salah satu lagu di dalam album perdana mereka yang berjudul On Your Side. December 10 adalah boyband asal Inggris dan juga Irlandia yang dibentuk melalui serial dokumenter Netflix berjudul Simon Cowell, The Next Act. Lagu Us Against the World diproduksi dengan nama-nama besar di industri musik pop termasuk Seven Teja dan juga Remy Yacoub yang sebelumnya memproduksi lagu-lagu hits milik dari One Direction.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Dari Muse Uprising, biar ngantuknya hilang, sahabat Twin FM. Ini diputar dari saya untuk saya ya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Kalau Anda nonton live TikTok kita, udah ngeliat lah mukanya Betty dan Bram. Matanya bengul-bengul berdua.
1: Iya guys.
0: Karena kalau saya sih kurang tidur. Kalau Bram gak tahu menangis semalam apa bagaimana ya. Gak jelas.
1: Tidur juga. Gak bisa tidur aku.
0: Iya, tapi dia gak nonton bola. Bedanya itu ya. Selamat malam Ibu Juninati. Ini baru ikutan obre.
1: Okay.
0: Katanya ritual khusus buat mengembalikan energi gak ada sih. Cuman saya tuh suka ngabisin sore dengan bercerita sama Bitu. Kadang sambil ngopi atau ngeteh. Itu yang bikin saya semangat. Semangat cerita. Bitunya lesu. Bukan. Entah rasa kesel atau bahagia yang bikin saya ketawa, marah, dan semuanya diterima dengan baik oleh suami tanpa dia ngejudge. Kalaupun dia ingin ngasih saran, paling dia bercanda, hampir mirip lah sama yang kalian lakuin.
1: Kasian Bitu ya, banget Bitu. Aku pengen tanya POV-nya Bitu gimana ya untuk ngadepin sore harinya ya?
0: Paling makan nyem aja. Sebisa mungkin gak pulang gitu. Sebisa mungkin ambil shift sore, Bram.
1: Ya, kalau bisa ya shift sore, shift malam lah ya. Gak ketemu boleh gitu ya.
0: Mbak Jun tahu kita bercanda ya. Wow.
2: Wow.
3: Wow.
0: Wow.
3: Wow.
0: Nah, itu paling amannya.
1: Yeah.
0: Aduh, gak mau ah ngebayangin, takut.
1: Aku juga gak mau sih.
0: Tidak akan bisa.
1: Tidak bisa.
0: Tiba-tiba
1: kita
0: ekstrovert sih aku kalau begini. Disuruh ngebayangin, sahabat Twin FM, Anda hidup sendirian di dalam gua sedalam 70 meter tanpa matahari, tanpa internet, tanpa ngobrol sama siapapun, bahkan tanpa tahu sekarang siang atau malam.
1: Nah,
0: ngeri ya.
1: Iya loh.
0: Hal itu yang dijalani Beatrice Flamini loh dalam eksperimen ekstrim bernama Time Cave. Jadi dia ini emang sengaja ya masuk ke dalam gua di wilayah Granada di tanggal 20 November 2021, Bram, zaman-zaman Covid tuh masih ya.
1: Iya sih, benar.
0: Dan baru keluar lagi pada 14 April 2023. Mungkin dia enggak mau pakai segala macam, akhirnya udahlah.
1: Udahlah ya, di situ aja deh.
0: Kalau ke gua.
1: Iya. Langsung aja tinggal di sono.
0: Tuh, itu dia.
1: Hampir 500 hari loh guys ya. Jadi Flamini benar-benar terputus dari dunia luar, enggak ada jam, enggak ada ponsel, enggak ada cerita, bahkan tidak tahu pergantian musim. Semua kebutuhan seperti makanan dan juga air hanya dikirim tanpa interaksi langsung dari kondisi isolasi tetap terjaga. Dan di dalam gua yang sunyi dan gelap ini pastinya ya, dia juga menghabiskan waktu untuk membaca buku, gambar.
0: Gelap loh.
1: Ntar dulu ya, baca buku gelap, oh pakai senter ini mungkin.
0: Bisa
1: senternya.
0: Jadi ya.
1: Gambar, merajut, ya ampun merajut guys. Sampai dengan olahraga ringan supaya tetap waras ya. Untuk menjaga kondisi tubuhnya juga. Tapi justru disitulah tahap paling mengejutkan terjadi. Saat akhirnya keluar ke permukaan dan ditanya berapa lama ia berada dalam gua, Flamini mengaku mengira-ngira baru sekitar 160 sampai 170 hari.
0: Dia pikir kayak 6 bulan ya.
1: Kayak 6 bulan aja.
0: Padahal sudah hampir ini dia, udah 3 tahun.
1: Udah mau 2 setengah tahun.
0: 2 setengah tahun
1: guys.
0: Wow, jadi eksperimen ini menunjukkan kalau otak manusia ternyata sangat bergantung pada cahaya matahari, rutinitas, suara lingkungan, dan juga interaksi sosial untuk bisa memahami waktu. Jadi saat semuanya itu hilang, persepsi manusia terhadap waktu bisa berubah drastis. Jadi setelah dia keluar dari gua, Flamini juga mengalami gangguan keseimbangan serta sensitivitas tinggi terhadap cahaya. Ya iyalah, sekian ratus hari gak ngelihat cahaya dan juga suara. Karena
1: iya,
0: biasanya kan tenang, mending gitu kan.
1: Sunyi.
0: Tiba-tiba bracing, terlalu lama hidup dalam kondisi gelap dan juga hening.
1: Yes, jadi meski terdengar ekstrim ya, penelitian ini dianggap penting untuk masa depan. Terutama dalam persiapan misi luar angkasa jarak jauh seperti perjalanan menuju Mars. Jadi kondisi isolasi total yang dialami Flamini ini dinilai mirip dengan tantangannya mungkin dihadapi astronot nantinya.
0: Oh
1: guys,
0: bisa jadi karena ada kepentingan
1: untuk
0: juga.
1: Untuk penelitian sih ya.
0: Hebat sih mbaknya ya, luar biasa. Anda berani?

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing One Wolf pada 10 Juli. Lagu ini menjadi karya terbaru dari album mendatang mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Lagu The Crowd Was Singing One Wall berkisah tentang nostalgia, jalinan persahabatan, dan indahnya rekonsiliasi. Vokalis The Script, Dani Adana, ini terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni. Dani merasa persatuan Liam dan juga Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat bahwa memaafkan adalah hal yang

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: your balance.
1: Yeay, dari Selina Grace Andirianto, Sumpah Mati. Untuk Liandra dan teman-temannya yang sudah request lagu ini ya.
0: Betul.
1: Untuk Kak Made juga tadi. Kak Made pecinta Selina Grace.
0: Okay.
1: Ya wes, terima kasih yang sudah stay tune dari jam 4 yang udah nonton kita live juga. Thank you so much.
0: Ada Amin Mimbar juga, selamat malam. Thank you udah nyapa kita ya Min ya.
1: Iya, kita berdua mau pulang, mau bobo dulu.
0: Iya, ngantuk.
1: Melanjutkan euforia kemenangan Spanyol. Habis ini ada Suma Wijaya.
0: Iya guys.
1: Sampai jam 12 malam.
0: Betul.
1: Doakan supaya lancar siarannya ya.
0: Semangat.
1: Bye-bye. Bye.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Pinguna FM, your sweet music station, find your balance. Selamat malam sahabat Pinguna FM, pada semuanya, nemenin Anda lagi di Nuansa Malam sampai nanti di jam 12. Jadi yuk lanjut request lagu favorit Anda. Yang mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget. Sambil cerita malam hari ini kegiatannya di hari Senin, apa nih, udah mulai hal-hal baru di minggu yang baru. Langsung aja sambil cerita request lagu favorit, langsung dikirim di 0811 393 494, di WhatsApp atau Telegram by chat, dan bisa juga di Instagram kita dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, di X at Radio Pinguin FM. Dengan formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok kita di at Pinguin FM Bali I. Terus yang mau streaming bisa banget langsung aja bergabung di live.radiopinguinfm.com. Jadi yuk silahkan ketik dulu requestan dan juga salam-salam Anda. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam.

Satu lagu dari Michael and Turok, sahabat Twin FM, Take Me to Your Heart. Buat Papang yang udah request lagu ini, wih bagus banget ya lagunya. Bener-bener happy banget kalau dengerin lagu ini. Take Me to Your Heart, bawa aku ke hatimu, gitu gak sih? Tapi sekarang yuk, bawa dulu requestan Anda langsung ke WhatsApp atau Telegram kita, karena semua ujiannya sudah siap untuk menerima dan bakal puterin lagu-lagu yang Anda suka. Tentunya langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Gimana hari Senin Anda hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar, atau mungkin ada kerjaan yang masih harus dikerjakan? Semangat ya buat yang lembur malam hari ini, atau mungkin yang shift malam. Semuanya temenin biar gak sepi-sepi banget, biar makin semangat ngerjain kerjaan, atau mungkin sudah beristirahat juga, semua aja temenin. Langsung aja, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa banget dikirim sekarang. Bisa juga di DM Instagram dan fanpage Facebook kita di @PinguinFMBali dan di @RadioPinguinFM. Ada Papang tadi ya, udah request lagunya, udah semua puterin. Kalau kata Papang, kegiatannya di Senin ini, aduh kerjaan numpuk. Semangat ya Pang ya, semoga aja kerjaannya dilancarkan. Makin banyak kerjaan, makin banyak cuannya, semoga ya. Oke deh, lagunya udah di play Papang, semangat selalu, semoga lancar dan selalu dimudahkan. Ada Agus, ada juga Selamat Malam, ada Amin Mimbar. Hai Amin, selamat malam dari Singaraja, udah stay tune malam hari ini. Gimana kabarnya Min? Semoga lancar ya. Take Me Your Heart Only, nuansa malam. Selamat malam Sui, Om Swastitu, Mr. Suma sana sini. Sana sini, di sini aja ya Min ya. Jangan di sana-sana juga, kejauhan takutnya. Terus ada Nasar juga. Selamat malam buat Nasar. Request lagunya Hotel California. Hari ini kerjaan ringan, lagi sedikit santai. Weh, mantap. Satu pihak, Papang agak banyak kerjaan. Kalau Nasar sekarang kerjaannya lebih ringan dari biasanya. Wah, memang Tuhan itu adil ya. Ya semangat aja, semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan, dan rezekinya juga semua berlimpah, makin kaya raya. Wow. Oke deh, langsung aja kasih tahu semua Ujaya mau request lagu apa, biar kita dengerin bareng-bareng malam hari ini di malam hari Senin. Hari yang dar-dar tentunya banyak yang kerjaannya yang menumpuk, atau mungkin yang ringan seperti Nazar. Semoga aja semua lancar jaya. Oke, sekarang langsung dikirim dulu WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494, dan juga bisa dikirim di fanpage Facebook kita, Instagram @PinguinFMBali dan di @RadioPinguinFM. Saya tungguin sampai nanti di jam 12 malam. Yuk dikirimnya sekarang aja ya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menargetkan seluruh sekolah di Indonesia selesai direnovasi pada tahun 2029. Prabowo mengatakan mekanisme penyaluran anggaran renovasi sekolah akan dilakukan secara langsung kepada kepala sekolah. Menurutnya, penggunaan dana tersebut akan diawasi oleh komite yang melibatkan orang tua dan guru. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Now I know. Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, sahabat Pingun FM, menurut studi, tidur dengan lampu terlalu terang bikin bangun tetap capek. Jadi, ini penelitian dari National Sleep Foundation 2023, The Role of Light in Sleep Cycles and Melatonin Production Sleep Health. Jadi, penelitian yang nunjukin cahaya sekecil apapun di kamar bisa bikin otak kasih sinyal kalau itu masih siang. Akibatnya nih, tubuh kita jadi telat memproduksi melatonin, yaitu hormon yang bantu kita untuk cepat ngantuk dan tidur lebih nyenyak. Makanya nih, meskipun mata kita rasanya udah capek banget, kita tetap susah tidur. Kalau mau tidurnya lebih nyenyak lagi dan berkualitas, coba kita biasain kamar dalam kondisi gelap dan bisa juga dengan cahaya yang lebih minim. Jadi gitu ya sahabat Pingun FM, kalau Anda gimana nih?

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Pengguna FM kupu-kupu yang di request oleh kakak kita dari TikTok nih, ada ke Devina Permatasari. Lagunya asik banget ya, sepanjang lagu saya ikutan nyanyi juga. Semoga Anda juga suka lagu ini dan ikutan nyanyi juga. Jadi kira nyanyi bareng lah malam hari ini sahabat Pengguna FM dengan lagu-lagu favorit Anda. Kalau mau request langsung aja kasih tahu Suma Wijaya yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. Di X juga bisa, di at Radio Pinguin FM dengan formatnya masih sama. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sambil cerita. Hari ini hari Senin, gimana kerjaannya? Apakah sudah lancar semuanya? Apa yang terjadi dar-der-dor? Biasanya hari Senin memang seperti itu ya, karena mengawali restart lagi setelah weekend, habis libur, kembali ke rutinitas awal, itu pastinya perlu semangat yang tinggi. Tapi patut bersyukur loh, sekarang udah malam, akhirnya udah tinggal sebentar lagi hari Senin, besok udah hari Selasa. Jadi udah mulai berjalan ya kegiatan-kegiatan dan rutinitas Anda. Semoga semuanya lancar dan semuanya dimudahkan. Yuk yang mau request lagu silakan langsung dikirim aja, biar langsung Suma bacain. WhatsApp Telegram aja di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Dengan formatnya kasih tahu saya dong nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saatnya saya buat menyapa yang sudah gabungan dari WhatsApp kita. Boleh yuk kita sapa-sapa dulu. Tapi sebelum itu ada yang udah stay tune nih. Semua mau sapa-sapa yang di TikTok dulu deh. Ada Mbak Ari Moon. Wih, ada Mbak Ari, bukan dis. Udah stay tune nih. Malam hari ini ada Moromi juga, ada Devina, ada Endang Hayati, ada Ganti Ganteng, selamat bergabung. Terus ada Rizky Amira, hai. Ada Mak Desmar, ada Moromi, ada Madia, ada Made Suja juga, ada Yanian, ada User, ada Gung Yuli, Nilo Fitriani, dan ada Nikadek Julian Tari. Selamat malam ya, thank you banget yang udah tetap layar, udah 2,3K, keren banget loh. Baru awal-awal. Tadi ada Bigo Sebo juga, ada Mita, selamat malam, ada Ami Prami juga. Semoga hari ini makin rame deh, biar kita bisa ngobrol juga yang lain. Yang mau gabungan langsung aja yuk di TikTok kita di @PinguinFMBali, i-nya dua kali. Selamat malam dari WhatsApp-nya Pinguin FM Bali, ada Afif yang udah stay tune malam hari ini. Lagunya Mahadewa featuring Judika Immortal Love Song. Udah semua siapin lagunya, ditunggu aja nanti bakal di play ya. Ada berikut semua yang udah di play juga lagunya tadi dari Gia Windrawari, lagu dari 1000 kali ya. Jadi udah mengudara lagunya. Terus salam-salamnya buat relasi hari ini, Santa Nita yang lagi happy birthday, moga panjang umur dan sehat selalu. Dewi Nur Haidayah, Gung G. Anik, Stevia Sapitri, Mas Randi Faisal, Budian Kesuma, happy birthday, moga panjang umur, sehat selalu Bu. Rom-Rom, Iga Pancaneki, Gustur Aditya, thank you juga buat Bigus Bawa ya. Lanjut, saya mau sapa dulu ada Agus Ade, lagunya tadi lagu dari siapa ya? Semi Sim Ranking sedang apa dan di mana? Coba deh nanti semua cek lagunya, masih antri ya Gus Ade ya. Terus ada Moromi di Jimbaran, kalau Moromi hari ini request Ellie Goulding, Love Me Like You Do, Love Me Like You Do. Oke, lagunya asik juga tuh. Boleh Moromi, nanti ditunggu aja lagunya, nanti semua bakal puterin buat Moromi yang ada di Jimbaran. Tapi gimana nih, masih sibuk kah malam hari ini Morom dengan orderannya? Morom biasanya lagi kerja ya malam-malam, tapi semoga semangat selalu dan dilancarkan semua. Oke, terus salam dari Moromi ini buat semua sahabat Pinguin FM aja. Suma semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih juga buat Moromi yang ada di Jimbaran. Terus ada siapa lagi nih? Ada Gustur Aditya. Kalau Gustur request lagunya Tak Ada Yang Sebanding Denganmu, Dewa 19. Oke, udah sama siapin juga lagunya. Titip salam buat Mbak Titin, buat Bapak Oki, juga buat Dimarmar, buat Koko David, buat Ojan, buat Bagus Bawa, Bujeru Anom, ada Bu Nana juga. Mbak Panca disalamin, ada Mbak Juninati, ada Erik, ada Mama Rose juga, ada Edo, ada Budayu, Kak Tika, Kak Hidar, Kak Eva, Wak Sultan Oji, terus ada Mbak Arimun. Mbak Ari disalamin, Mbak Gustu, Mbak Ari, ada Cep Juna juga, ada Kak Dian Kesuma, makasih ya.
Terus lanjut lagi ada Nasar. Tadi Nasar udah request lagunya The Script yang Hall of Fame, udah semua puterin. Terus hari ini kerjaannya ringan, lagi sedikit santai. Wah, semoga dengan ringannya pekerjaan ini bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih banyak ya, dan bisa lebih enjoy lagi Nasar. Thank you ya buat Nasar yang udah stay tune malam hari ini. Terus buat Ustun juga, terima kasih banget stay tune dari Yang Batu hadir. Oke, terus Mas Bayu, selamat malam dulu buat Mas Bayu yang ada di mana nih Mas Bayu malam hari ini. Semoga lancar segala sesuatunya ya. Yovie Nuno sempat memiliki suksema suma. Makasih juga buat Mas Bayu yang udah stay tune, udah request lagu favoritnya. Mbak Desak Mariani request lagunya Shakira, La La La. Walaupun La La La dunia udah lewat ya. Oh, Piala Dunia mungkin ya. Udah lewat nih, bener, udah menang Spanyolnya. Gimana nih, siapa yang pendukung Spanyol? Kita happy-happy dulu. Tapi yang Argentina juga happy-happy ya, karena dapet juara dua juga. Jadi semuanya juara. Ada ini, ada Butu di Kebo Iwo, Ibu Sekaryani ya. Malam cuma Butu ikutan buat cuma selamat tugas. Wah, siap, terima kasih ya buat Butu di Kebo Iwo yang udah stay juga malam hari ini dari TikTok. Ada Yudiari, ada Cik, selamat bergabung. Terus ada siapa lagi yang belum saya bacain? Ada Kada Kiri Mahendra dari request lagunya Alan Walker yang Faded, udah semua puterin juga. Makasih ya buat buat Kada Kiri. Terus ada Fapang juga, terima kasih banget lagunya sudah mengudara. Tadi lagunya dari MLTR, Take My Your Heart. Oke, udah. Terus ada Abah Weisel dari Samplangan juga sudah suma sapa. Om Swastiastu, selamat malam Kak Suma Wijaya, terima kasih. Makasih juga buat Abah. Ada Rian Putra di Uluwatu, Clean Bandit and Big Pig, I Don't Want Her.

dan nongkrong barengnya di Singaraja. Buat Anda juga yang hari ini masih kumpul bareng keluarga atau mungkin bareng teman sendiri pun, gak apa-apa, langsung aja kalau pengen dengerin lagu favorit biar hatinya makin adem, makin tenang, makin happy, langsung aja kasih tahu semua yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali dan di X at Radio Pinguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: V Bat Hell. V Bat Hell.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, seperti yang kita ketahui bersama bahwa lambung memang memiliki peran yang sangat penting dalam mencerna makanan sebelum nutrisi diserap oleh tubuh. Namun, tanpa kita sadari ada sejumlah kebiasaan makan yang merusak lambung dan dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan pencernaan. Nah, kira-kira apa sih kebiasaannya? Ini saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat Penguin FM. Yang pertama, sering melewatkan waktu makan. Nah, jadi makan secara teratur sangat dianjurkan untuk membantu menjaga produksi asam lambung tetap seimbang sehingga sistem pencernaan dapat bekerja lebih optimal. Terus, yang kedua, kebiasaan yang bisa mengganggu lambung kita adalah makan dalam porsi berlebihan. Di mana makan terlalu banyak, sahabat Penguin FM, membuat lambung kita bekerja lebih keras untuk mencerna makanan. Kondisi ini menyebabkan lambung meregang dan menghasilkan lebih banyak asam. Terus, terlalu sering mengkonsumsi makanan olahan juga bisa jadi salah satu kebiasaan yang patut banget buat kita kurangi. Karena selain rendah serat, makanan jenis ini juga dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik di saluran cerna. Makan terlalu cepat. Nah, kebiasaan makan terburu-buru membuat makanan tidak dikunyah dengan baik. Akibatnya lambung harus bekerja lebih keras untuk menghancurkan makanan yang masuk. Adapun kebiasaan berikutnya yaitu kurang mengkonsumsi makanan berserat, ini juga sangat penting, di mana ketika kita kurang mengkonsumsi asupan serat, proses pencernaan menjadi lebih lambat sehingga dapat menyebabkan sambelit, perut terasa penuh dan tidak nyaman. Makan saat sedang stres, di mana saat stres tubuh menghasilkan hormon yang dapat mempengaruhi kerja sistem pencernaan. Produksi asam lambung bisa meningkat, sementara proses pencernaan menjadi lebih lambat. Akibatnya, perut terasa perih, kembung, mual, atau gejala mah terjadi lebih sering kambuh. Nah, itulah ya, sahabat Penguin FM, sejumlah kebiasaan makan yang merusak lambung yang tentunya sebaiknya kita bisa hindari. Dengan menerapkan pola makan yang lebih teratur dan juga sehat, risiko gangguan lambung dapat dikurangi sehingga kesehatan sistem pencernaan kita bisa tetap terjaga.
2: Sumpah, kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
1: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
3: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram akun Neneh. Ada yang pecah rekor nih, sahabat Penguin FM. Jadi, Spanyol diakui Guinness World Record setelah pecahkan 3 rekor dunia selama Piala Dunia 2026. Nah, jadi La Roja menjadi juara dengan kebobolan paling sedikit. Hanya 1 gol, mencatat 7 clean sheet, serta memperpanjang rekor menjadi 38 laga tanpa kekalahan di pertandingan internasional kompetisi putra. Jadi keren banget kan? Wow. Gimana menurut Anda, sahabat Penguin FM?

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin benar, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Penguin FM, your sweet music station, find your balance. Satu lagu dari Meghan Trainor, Better When I'm Dancing. Dan sekarang semua sudah kembali lagi. Thank you banget buat yang masih stay tune malam hari ini. Mohon maaf ya, tadi semua sempat ngilang karena kita masih ada sedikit maintenance. Dan sekarang udah comeback lagi, jadi bisa seru-seruan bareng lagi sampai nanti di jam 12 malam. Jadi yang mau request lagu, yang belum sempat tadi request lagu favoritnya, langsung aja kasih tahu semua sekarang. Karena masih ada semua ujian nemenin Anda sampai jam 12, masih ada waktu. Jadi yuk kirim aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, dan di X at Radio Penguin FM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat malam buat Modian yang masih buat orderan nih. Wah, ini ada ungu-ungu dan ada yang coklat ya bunganya. Keren banget Modian, kreatif itu emang beda ya. Jadi bagus aja dilihatnya. Tapi kalau Anda yang mau request lagu masih bisa langsung aja kasih tahu Suma Wijaya, biar kita bisa dengerin lagu-lagu favorit Anda. Sambil Suma mau bacain dulu salam-salam yang belum sempat kebaca tadi ya. Tadi ada Mbak Panca, selamat malam buat Mbak Panca. Request lagunya Here Without You dari Three Doors Down. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM aja. Suma terima kasih, makasih juga buat Mbak Panca yang udah setuju malam hari ini. Terus ada siapa lagi ya? Tadi ada yang belum dibacain. Oke, udah semua deh, semua bacain. Sekarang saya mau lanjut dulu deh ke fanpage Facebook ya, sahabat Penguin FM. Ada siapa ya kira-kira di sini? Coba deh. Oh, ada Ricky. Hai Ricky, selamat malam buat Ricky yang ada di Mengui. Kalau Ricky request lagunya Melissa Putri featuring Willy Winarko, Only You. Kalau enggak ada lagunya Mawar Dejong, Lebih Dari Egoku Aja. Salam salamnya buat Devirus Malasari, buat Suma Uja, makasih. Makasih juga buat Ricky yang ada di Mengui. Lanjut ada Gede Sudana ya, sudah stay tune juga dari Lombok. Terima kasih buat Gede Sudana. Ada Amin Urdin dan Muhammad Amin, Find Your Balance. Selamat malam Suma, request sesi portrait, thank you ya. Ketut Kalpa dari Suwuk Bolek juga sudah menyapa. Ada Kakek Gema juga, selamat malam buat Kakek Gema. Ada Kade Giri, selamat malam juga buat Kade Giri ya. Selamat malam buat Bobo. Ada Komang Aryani juga, ada Sultan, selamat malam. Ada Oka Mulyarta, Kade Kendra, Yan Bur Arini, selamat malam. Terus ada Kade Kendra juga, Nyaman Landung, Bobo, Pak Tuti Tekan Nuruhan. Selamat malam buat Tumiung Virgo, ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Banan ya, ada Gede Sudana juga, terima kasih. Oke, buat yang lain yuk yang mau request lagu favoritnya masih bisa, langsung aja tungguin sampai jam 12 aja. Jadi boleh langsung dikirim sekarang di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita, di fanpage Facebook dan juga Instagram at Penguin FM Bali atau X at Radio Penguin FM. Langsung aja yuk dikirim sekarang sampai nanti di jam 12 malam.

harus menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

lagu Done Maula kembali menghadirkan karya terbaru berupa single penuh makna berjudul Harum. Karya ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu apa yang membuat seseorang tetap berjuang. Resmi dirilis di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026, Harum juga menjadi kelanjutan dari perjalanan kreatif Done Maula setelah album Daur Hidup pada tahun 2024 dan sejumlah karya reflektif seperti Bercinta

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

Jake merilis Juliet sebagai salah satu karya dalam album This Is What Feels Like Volume 2 yang turut menampilkan Brian Barnes dan juga Emilio Paino. Lagu ini mengedepankan gaya pop elektronik dengan sentuhan khas dari Jake. Juliet menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang dianggap spesial. Melalui lagu ini, Jake juga memperkuat identitas musiknya yang penuh warna dan juga

FM, your sweet music station, find your balance. Gak kerasa ya sahabat Twin FM, semoga menit Anda sudah hampir 4 jam, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Thank you banget buat yang masih stay tune malam hari ini, masih dengerin, masih bersama dengan Suma Ujaya. Tapi sekarang perjumpaan kita harus berakhir dulu untuk hari ini. Tapi jangan khawatir, next kita bakal ketemu lagi di siaran berikutnya. Sekarang yuk kita bareng-bareng istirahat dulu, biar mengumpulkan energi buat besok kembali lagi melanjutkan hari-hari aktivitas yang harus dikerjakan. Selamat istirahat untuk Anda, saatnya Suma Ujaya buat balik dulu. Dan semoga semua kebahagiaan bisa terkenang selalu, dan besok bisa lebih semangat lagi. See you.

Yes, for a long time.

心锁入火乱也不断火里。

Pinguin FM, your sweet music station. Hai, selamat pagi sahabat Pinguin FM. Selamat pagi sayang-sayangku. Mana nih suaranya pagi hari ini? Siapa yang sudah bangun pagi hari ini? Yuk, pagi ini kita sapa-sapaan sahabat Pinguin FM. Kita ngobrol bareng pagi hari ini. Coba yang sudah pada mendengarkan radio Pinguin FM, coba di PP-in saya dong pagi hari ini. Coba kasih informasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, apakah streamingnya aman, apakah pagi hari ini bisa mendengarkan kita dengan baik sahabat Pinguin FM. Yuk kita ngobrol pagi hari ini, kasih tahu kita pagi hari ini, di PP-in saja kita pagi ini. Sambil boleh banget sahabat Pinguin FM request lagu kesayangan ya pagi hari ini. Mau lagu apa pagi ini? Sambil saya menunggu teman duet siaran saya pagi hari ini ya. Mungkin masih euforia Spanyol dia sampai 10 hari ke depan sepertinya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus. Dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti.

0: hari ini kalau udah denger kerenceng-kerenceng-kerencingan.
1: Mana nih ya?
0: Berarti sudah datang, Mbak.
1: Aku tuh udah datang tadi.
0: Mbak yang satu ini sudah udah datang.
1: Segini, kamu segini. Ngomong-ngomong.
0: Oh, ternyata masih dengung, Nok.
1: Iya lo kalau digedein ya. Padahal tadi kalau di mobil tuh enggak dengung tahu.
0: Di radio analog berarti tadi di mobil enggak terlalu dengung ya.
1: Enggak.
0: Tapi sekarang
1: begitu. Dengung ya, Wak?
0: Iya, begitu suaranya musiknya enggak ada. Uh-huh. Tadi kan itu kan aku masih mencoba nih. Yeah. Pertama kali tadi opening kita ngobrol, aku ngobrol mulai on air, itu udah segitu aja enggak apa-apa, okay. Biar aku bisa mencoba untuk menganalisa gitu ya.
1: Apa sih si gila-gila analisa?
0: Iya, mencoba. Pokoknya lagi pengen tahu aja nih, yeah, apakah ada dengung-dengung atau tidak. Tapi di radio enggak kedengeran kan?
1: Iya. Nah, di radio tadi enggak kedengeran sih. Kalau sahabat pengen FM dengerin kita gimana? Ada,
0: iya,
1: dengung enggak?
0: Coba dong. Tadi ada yang sudah menyapa kita pagi ini udah cukup banyak nih, Di.
1: Maafkan kita ya sahabat pengen FM ya, kayak tiap bulan tuh ada aja ya kita nanya.
0: Ada
1: ya.
0: Gebrakannya gitu ya kan?
1: Iya, enggak cuma aku aja yang ada gebrakan. Oh, di sini enggak kedengung kata Edo. Oh, aman.
0: Oh, aman ya.
1: Edo, kamu dengerin dari streaming atau analog, Edo?
0: Dari streaming dong dia.
1: Oh, dia streaming.
0: Iya, kalau streaming mati kan dia enggak muncul.
1: Oh. Baik, ya, terima kasih.
0: Iya, ada Mbak Ain.
1: Halo.
0: Dia menyapa aja Mbak Juna Nina. Radio jernih, Wibi katanya.
1: Oh, baguslah kalau begitu. Amanlah ya berarti sahabat pengen FM ya.
0: Alhamdulillah. Lagunya Jos Esra yang Green Green Grey. Ada Gus Bawe. Mm-hmm. Dia apa?
1: Dar, ini? Dia apa streaming dia? Dia
0: aman.
1: Manusia dia.
0: Radio analog jelas, streaming aman katanya.
1: Terima kasih Gus Bawe.
0: Mbak Adi, Beji Gama. Dia request lagunya Tulus yang Teh Hijau.
1: Teh Hijau.
0: Teh Hijau. Cynthia. Hai, lagunya Lisa yang Goals ya.
1: Cielah, masih aja Goals. Sudahlah.
0: Iya benar. Ada tadi ada Putu Oki juga menyapa saja.
1: Yes, Edo tadi nanya dia lubangnya udah ketutup udah, Dok.
0: Oh, sudah dia.
1: Akhirnya aku
0: kan sudah ada konten, Dok.
1: Iya, lihatlah konten. Kontenku yang menutup.

0: Macul, memacul diri sendiri.
1: Iya. Sumpah tuh kayak lagi diem-diem. Bantuin deh. Aduh. Oke lah. Oke lah biar tidak percuma saya nge-gym ini kan.
0: Iya dong.
1: Terus ada.
0: Paling enggak bisa ngangkat pacul lah ya.
1: Paling enggak itulah ya. Pacul banget enggak. Apa sih itu cangkul ya?
0: Cangkul.
1: Iya cangkul.
0: Iya cangkul.
1: Kalau kita manggilnya tambah.
0: Oh tambah.
1: Di Bali itu tambah.
0: Oh ya itu pokoknya. Yes. Namanya cangkul ya.
1: Cangkul.
0: Cangkul yang dalam.
1: Tapi tadi tuh ada kepikiran tau.
0: Apa sih?
1: Ada setiap orang tuh pasti kayak punya masa atau fasenya sendiri yang gak boleh ketinggalan nonton sesuatu kan.
0: Oh begitu ya. Yang fase dimana kita itu kayak excited banget dengan satu hal.
1: Iya kan, pokoknya, tapi ini masalah tontonan nih, harus banget nonton. Dulu kalau ada zamannya nonton Mahabharata.
0: Oh wow.
1: Harus banget, gak boleh ketinggalan
0: tapi,
1: Mahabharata.
0: Tapi emang kayaknya dari banyak temen-temenku yang ada di Bali ini, memang ya, mereka bener-bener pada waktu itu ya, Mahabharata, serial Mahabharata
1: iya.
0: Di TPI kan? TPI dong.
1: ANTV gak sih, Wak?
0: Oh, ANTV ya?
1: ANTV kayaknya deh.
0: Ah, masa sih?
1: Mahabharata di mana sih sebelumnya Joda?
0: Guys,
1: ya?
0: ANTV ya?
1: ANTV gak sih?
0: Oh, masa ANTV ya? Oh iya.
1: ANTV, ANTV bawa, ya. Ya kan?
0: Oh, baik.
1: Bukan TV. TV itulah TV bukan sih?
0: Bukan dong, beda.
1: Oh, udah lagi ya?
0: Bukan, beda.
1: ANTV kata Sinti.
0: Oh, ANTV.
1: Oh, ANTV tolong. Tapi TV itu kayak KDI enggak sih?
0: Iya, tapi ada juga dulu TV namanya TPI ya kan?
1: Ada.
0: Ada.
1: Tapi besok pindah jadi LaTV dia.
0: Beda.
1: Masa?
0: Beda dong, TPI itu
1: MNC katanya.
0: MNC.
1: Kata Sinti emang mau nonton kuis dangdut.
0: Dulu itu TV pendidikan loh. Iya.
1: Oh iya, TV dulu pendidikan Indonesia.
0: Kenapa namanya TPI? Televisi apa? Pendidikan Indonesia.
1: Oh.
0: Apa itu dangdut?
1: Oh.
0: Begitu udah nyari rating.
1: Tapi itu kan pendidikan dangdut itu.
0: Iya, pendidikan
1: budaya, musik, seni dan
0: ya,
1: budaya.
0: Ya, mungkin begitu ya.
1: Tuh. Ah? Mahabharata wala TVRI. Sorry saya sebagai anak TVRI udah gak tahu.
0: Tapi memang bener sih kayak series Mahabharata itu kayak bener-bener hampir semua orang kayak di sini nonton gitu ya, Dek ya.
1: Wow. Ini kata Gus Bawe, La TV itu dulu TV One.
0: Bener.
1: Oh,
0: itu bener.
1: La TV itu dulu ada nonton Arnold tuh yang topinya kecil.
0: Oh, kalau La TV aku nonton yang malam-malam.
1: Apa yang dia tonton malam-malam? Aku sih
0: ada tidak. yang desah-desah gitu.
1: Ya Allah. Oke, aku tahu deh.
0: Kapannya ya? Cerita-cerita dewasa kan ada kan?
1: Iya, Kama-kama tuh kan.
0: Enggak ngerti aku lupa. Oh, gitu. Yang penyiarnya itu suka ada desah-desah lah kayak.
1: Sinti sampai ngirimin kuis dangdut. Acara kuis.
0: Tapi bener loh, ada zamannya dulu waktu masih aku kecil ya dia. Tontonan yang happening banget itu lah acara kuis.
1: Oh ya.
0: Ini buat Anda generasi yang tua-tua banget, yang tuanya banget kayak aku ya. Itu kayak ada ratu kuis namanya Ani Sumadi, di mana dia itu punya produser yang bikin kuis-kuis terkenal banget. Seluruh kuis itu dia yang bikin.
1: Iya.
0: Kayak kuis yang dia bikin itu selalu berhasil.
1: Hmm.
0: Itu tuh kayak ada zamannya di mana waktu masih bayi ya, masih bayi oe-oe gitu. Nontonnya itu
1: bayi banget nih, nonton
0: kayak kuis aja. Gitu, iya. Jadi kita pinter generasi lama, generasi tua itu pinter-pinter deh. Karena tontonan yang happening pada waktu itu adalah kuis. Coba kamu bayangin.
1: Iya kan, tapi ada tahu tuh kalau kuis tuh kuis milioner-milioner itu loh.
0: Iya.
1: Apa sih namanya?
0: Ini masih
1: wants
0: agak.
1: Wants to be millionaire ya?
0: Iya, who wants to be. Who wants to be a millionaire. Itu ada. Zaman dulu itu banyak banget kuis-kuis yang lain yang mendidik banget. Yang lebih mendidik.
1: Jadi maksud Anda yang kuis-kuis sekarang tidak mendidik?
0: Enggak, lebih banyak nyari rating. Lebih banyak settingan, mungkin dulu juga settingan juga, cuman
1: tidak terlihat ya.
0: Tidak terlihat karena kayak harus pintar gitu deh.
1: Oh iya.
0: Ada orang yang biasa nanti didampingi oleh artis seperti itu, jadi artis kelihatan pintar atau enggak di situ deh.
1: Siapa berani?
0: Nah itu, pokoknya banyak lah. Ada di zaman pada waktu itu adalah benar-benar tontonan itu kuis semua. Karena kadang-kadang apa yang laris itu diikuti sama yang lain kan akhirnya.
1: Iya.
0: Latah istilahnya.
1: Kalau dulu tuh ada ini. Kalau sekarang kan bahasanya FOMO ya. Dulu latah gitu kan. Atau dulu nonton tuh ini termehek-mehek.
0: Wow.
1: Gak boleh ketinggalan.
0: Tapi kayak ada acara katakan putus.
1: Oh iya, katakan putus.
0: Dari termehek-mehek sampai katakan putus.
1: Katakan putus.
0: Abis itu ada lagi zamannya apa namanya.
1: Cari apa jodoh-jodoh gitu
0: iya, lah. Iya.
1: Take me out.
0: Iya bener.
1: Terus dulu ada zamannya ada suka nontonin Indonesian Idol.
0: Oh, wow.
1: Idola Cili.
0: Oh, oh iya benar. Tapi ada zamannya ya memang popularity
1: katakan cinta
0: show ya kan. Ya itu ada popularity show pada zamannya yang lagi ini banget heboh. Kalau Anda sendiri yang mana sahabat Tuna FM? Iya. Ada zaman di mana Anda itu kayak tontonannya itu adalah ya itu yang jenisnya itu semua gitu loh.
1: Ada tuh ada di pernah ada di fase apa sih tontonan yang tidak boleh ketinggalan gitu. Apa reality show?
0: Ya tontonan sih. Tidak ya. Cuma semua tidak reality show doang kan. Iya. Ada yang lain juga, ada zamannya layar kaca yang film-film kan gitu pernah. Iya.
1: Disebut aja judulnya kalau masih ingat boleh banget.
0: Iya,
1: ada apa juga sih telenovela Marimar ya.
0: Di zaman telenovela semua tahun 90-an.
1: Iya.
0: Terus Marimar, Marimi, Mari
1: mari kita berdansa.
0: Mari yuk semuanya ada. Ya.
1: Iya kan? Iya. Terus tadi juga dulu enggak tahu ya kalau dulu zamannya ada tuh TV tuh kan masih yang benar-benar adalah tontonan utama ya. Karena kita enggak ada hiburan yang lain kan. Jadi dari adik kecil sampai adik gede tuh pasti masih nonton TV. Bahkan sekarang kan masih nonton TV.
0: Kita core memory aja ya. Boleh. Core memory tontonan Anda pada waktu Anda masih
1: yang masih terkenang aja.
0: Masih
1: sih,
0: terkenang
1: sampai
0: ya.
1: Sekarang ya.
0: Ada saatnya di mana tontonan Anda itu adalah semuanya hantu-hantu.
1: Iya lagi. Di sini ada setan gitu-gitu tuh.
0: Terus belum lagi penelusuran.
1: Iya.
0: Tontonannya nyari setan. Sekalian core memory aja lagu Anda.
1: Oh my hari God, ini. Akhirnya keluar. Spesial hari ini.
0: Yes, Anda boleh request lagu kesayangan Anda apa aja.
1: Iya, dari tahun terlama biar Wibi yang nyari lagunya.
0: Iya, nanti aku yang cari hari ini akan menjadi hari yang sangat sibuk buat aku.
1: Yes.
0: Karena tentu saja lagunya tidak tersedia di sini, aku harus langsung mencarinya.
1: Dan itu hanya bisa hari ini aja, sahabat.
0: Hari ini
1: FM,
0: saja.
1: Besok Anda request nggak ada.
0: Ya, sebulan sekali loh ini.
1: Iya, karena kan? Ini akan dikeluarin sama Wibi, ntar dinyalain, terus dihapus sama dia. Tega itu MD kita.
0: Yes, benar. Pokoknya sekalian kita ngomongin tentang core memory tontonan Anda.
1: Yes.
0: Yang masih Anda ingat sampai sekarang. Ada di mana fase setelah FSE.
1: Wih, Epsa banget ya tuh.
0: F4 ya.
1: Epsa.
0: Iya, Epsa kan. Nah. Itu serial akhirnya serial Chinese semua.
1: Iya
0: ya dong.
1: Iya lagi.
0: Ya kan? Kayak hampir semuanya latah tontonan. Karena itu kan ratingnya tinggi. Akhirnya semuanya ya begitu aja.
1: Sama kayak Boys Before Flower Korea. Korea.
0: Iya, ya benar kan.
1: Iya.
0: Itu jadi bertahan sampai sekarang loh Korea.
1: Iya lagi, masih. Terus comeback lagi film Cina kayak gitu kan. Terus juga sama juga kalau misalnya pas lagi masanya Piala Dunia kan. Lata semua ngomongin Piala Dunia.
0: Piala Dunia meskipun cuma sebulan ya.
1: Iya ngomongin Piala Dunia. Ngerti banget nih.
0: Yes.
1: Kalau baca di thread lagi ini baru namanya main bola.
0: Padahal. Terus
1: yang komen-komen ya elah ini mah kalau main ini mah. Si paling bola.
0: Tiba-tiba semua menjadi komentator bola.
1: Iya.
0: Tiba-tiba semua kayak ahli banget.
1: Tiba-tiba semua
0: ahli penyerangan.
1: Iya
0: ya kan?
1: Pokoknya semua bilang akhirnya ya yang penting menang, yang penting bukan Argentina. Malah kagak ngerti.
0: Iya
1: ya kan? Aku banget. Yang penting pokoknya jangan Argentina. Padahal gak ngerti Argentina tuh juga sekeren apa tuh saya tidak mengerti.
0: Iya itu dia. Iya kita ngobrol pagi hari tentang core memory sahabat FM. Tontonan Anda nih yang dulu tuh masih Anda kenang banget, yang masih Anda inget banget, yang aduh tiap hari kayak tontonannya itu aja deh.
1: Iya,
0: hampir semua TV kayak tontonannya itu aja semuanya.
1: Mm-mm.
0: Kayak mana Mahabharata tuh akhirnya juga tontonan di TV ke India-Indiaan semua.
1: Abis Mahabharata tuh Joda Akbar.
0: Iya kan.
1: Dan itu tuh kayak ada sekeluarga tuh harus kayak berkumpul, kita sudah mulai filmnya nonton.
0: Joda?
1: Mahabharata sama Joda. Oh. Jadi kita nonton berempat tuh kayak bener-bener kayak Oh gitu.
0: Iya.
1: Bahkan zaman Bapak Ade Masada dia sampai kayak oh ini pengetahuan baru buat Bapak. Wow, keren. Pengetahuan baru.
0: Padahal
1: gitu.
0: Itu film, Pak, ya kan?
1: Iya, pengetahuan baru kan.
0: Iya, oke, baik.
1: Gitu. Oke, baik, luar biasa.
0: Ya, semoga akurat ya.
1: Iya, itu lagi kan
0: sesuai
1: kita
0: dengan,
1: kan enggak tahu.
0: Sesuai dengan sejarah namanya juga film udah pasti akan dilebih-lebihkan.
1: Iya, terus akhirnya pemain-pemainnya diundang datang ke Indonesia.
0: Iya, dan itu laku banget yang ibu-ibu pada teriak-teriak ya kan.
1: Apa sih acara di Antv itu yang musik-musik?
0: Iya, enggak ngerti aku.
1: Facebooker ya?
0: Bukan ya? insider.
1: Apa insider tuh maksudnya Deddy Corbuzier? Sama ini OVJ zaman-zamannya.
0: Iya. Kan? Komedi
1: OVJ,
0: show ya kan.
1: OVJ Extravaganza. Nah. Kan satu ini tuh satu line.
0: Iya, yuk kita ngobrolin tentang core memory tontonan Anda yang begitu melekat sampai sekarang Satu FM ya.
1: Yes.
0: Sama core memory lagu Anda sebulan sekali nih. Yee! Anda boleh request lagu dari tahun berapapun, iya, ya kan?
1: Core memory. Kita
0: core memory.
1: Kita masukin segmen kali ini ya. Tahu lah namanya, apa kita cari dulu
0: ya. Nanti aja lah ya, ini iya. Baru juga baru
1: core season.
0: Nyobain.
1: Ayo kalau rame, siapa tahu ntar diper ini loh, diperpendek waktunya gak sebulan sekali.
0: Iya kan, kita gak tahu, tapi kita sebulan sekali aja dulu deh, pokoknya sekalian. Siapa
1: tahu 20 ngomongin hari sekali.
0: Wow, ribet banget hidup aku.
2: Press single on Penguin FM.

lagu Donne Maula kembali menghadirkan karya terbaru berupa single penuh makna berjudul Harum. Karya ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu apa yang membuat seseorang tetap berjuang. Resmi dirilis di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026, Harum juga menjadi kelanjutan dari perjalanan kreatif Donne Maula setelah album Daur Hidup pada tahun 2024 dan sejumlah karya reflektif seperti Bercinta

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: buat Sinti E yang sudah request lagu ini dari Lisa Anita dan juga Rema dengan Goals. Luar biasa sekali.
1: Banyak banget tuh yang kemarin tuh ngebahas
0: apaan?
1: Mengenai pertandingan dari Spain sama Argentina ya. Masih banyak banget yang ngebahas di thread gitu.
0: Sampai
1: kan.
0: Sekarang belum habis-habis ya.
1: Iya, jadi ada yang kayak ngerasa Argentina tuh soalnya yang main cuma Messi doang nih.
0: Jadi kayak dia lah tulang punggung dari timnas Argentina gitu ya. Iya. Sedangkan Spain banyak pendatang, banyak anak mudanya ya kan.
1: Iya, dan banyak ngegoceknya si Spain itu. Mereka satu tim ya. Saya sebagai seorang FOMO yang sepak bola yang baru-baru mengerti.
0: Sebetulnya tidak tahu apa-apa ya kan.
1: Yes, tapi yang saya tonton adalah kayak oh ngegocek banget nih. Gitu kan, benar-benar tim banget nih kerjanya.
0: Oh, kayak diserang terus nih bapak-bapak tua ini.
1: Para laki-laki matcher ini sudah tidak kuat berlari kencang ya.
0: Iya, benar banget.
1: Jadi kayak ya sudah gitu.
0: Ayo sambil kita ngobrol juga tontonan-tontonan yang menjadi core memory Anda, yang masih Anda ingat sampai sekarang, tontonan masa muda Anda yang sampai sekarang masih ingat. Sama manfaatkanlah hari ini karena
1: it's core memory time.
0: Yay! Core memory.
1: It's core memory time.
0: Time. Kita juga, Anda juga boleh request lagu dari tahun berapa aja Southern FM.
1: Yes.
0: Yang lagunya itu menjadi core memory masa muda Anda dulu.
1: Iya, benar. Coba kasih tahu kita 08113934 ya.
0: Yes.
1: Langsung ngobrol sekalian, kita juga akan menginfokan bagaimana cuaca. Kata Mbak Ratna hujan di Batu Bulan.
0: Yeay.
1: Tadi juga di sini tiba-tiba hujan.
0: Hujan. Kita juga, "Hah? Apa, Dik? Hujan ya?"
1: Kirain mobil lewat, no. Ternyata kok gak berhenti-berhenti. Oh, hujan, Wak.
0: Emberan.
1: Yes, kita mau cek-cek dulu.
0: Yes, ada bau juga melaporkan hujan apa? Barusan ya.
1: Oh,
0: sambil kita cek-cek juga hari ini seperti apa ya.
1: Cuaca kita.
0: Cuaca kita.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Jadi apa yang dibilang sama Wunce Warinje?
1: Wunce tuh baru bilang berawan doang loh.
0: Oh, iya?
1: Malah dia bilangnya cerah sedikit, berawan banyak.
0: Oh, tapi tadi pas aku berangkat yang tentu saja sudah sangat telat itu ya kan. Itu kan aku melipir dulu untuk cari makan ya kan. Cari nasi jinggo itu juga aku sempet, loh kok hujan?
1: Oh ya?
0: Tapi sebentar aja.
1: I see.
0: Oh, ternyata sekarang baru hujannya.
1: Iya, dan ini kayaknya Wunce enggak update banget deh, sumpah.
0: Emberan Wunce.
1: Yeah.
0: Emberan Wunce.
1: Dia enggak update banget, sumpah. Dia cuma bilang angin kencang 15 sampai 30 tapi tidak ada kemungkinan hujan, dia bilang.
0: Tapi iya, mungkin jangan-jangan memang bukan waktunya hujan, Dek. Ini hujan kesasar
1: tapi
0: aja.
1: Tapi malam dia malah bilangnya ada hujan.
0: Oh, ngeta.
1: Malam malah kemungkinan hujannya 40%.
0: Alright.
1: Tapi siang ini enggak ada, dia bilang. Cuma buktinya sekarang sudah turun hujan. Yeay. Di daerah Gatsu Barat ya. UV Index 9, tetap pakai sunscreen, sahabat dengan FM.
0: Makanya jangan lupa dong. Yuk kita saatnya tuh core memory song, sahabat dengan FM. Sampai dengan jam 10 pagi nanti Anda boleh request lagu dari tahun berapapun.
1: Benar.
0: Yang menjadi lagu kesayangan Anda pada masa muda Anda dulu.

0: spesial buat Edo Marvel, lagu Muni Utada Hikaru dengan First Love. Kayaknya core memorinya dia di lagu ini deh. Oh.
1: Cielah ya kan, first love-nya.
0: Katanya langsung merinding sebadan badan. Ya kan kalau bukan se yang lain-lain ya kan.
1: Masuk angin kamu gak?
0: Kan ada yang merinding se yang lain-lain.
1: Oh gitu.
0: Ini merinding sebadan badan.
1: Masuk ya. Angin tuh gak? Panadol tuh.
0: Coba. Lagi masuk angin ya. Tapi dia happy banget. Tapi kalau kita ngomongin tentang core memory tontonan Anda Satu FM. Yes. Yang masih Anda inget sampai sekarang yang dulu tuh kalau nonton tuh kayak wajib banget. Gak bisa kalau gak nonton Anda mungkin langsung sakit perut kayaknya. Tiba-tiba gak tayang. Kalau tiba-tiba gak tayang langsung demam kayaknya.
1: Iya,
0: Anda
1: kayaknya.
0: Kayak nunggu banget gitu.
1: Adi,
0: loh.
1: Nonton dulu apa yang princess.
0: Apa sih?
1: Kodok gitu.
0: Princess Mononotoy apa sih?
1: Gak tahu judulnya apa. Cuma
0: oh
1: tuh,
0: Princess Mononoke.
1: Emang iya? Pokoknya zaman-zamannya Epse.
0: Oh gitu.
1: Kayak Pangeran Kodok gitu pokoknya. Oh, gitu. Tapi itu zaman TK no. Bener gak sih apa tuh hayalan Ade ya?
0: Jangan-jangan memang hayalan kamu kali.
1: Halusinasi.
0: Hayalan orang miskin seperti kita. Zaman dulu. Kayak jadi princess ya Anda ya. Edo, tontonan yang masih aku inget banget sampai sekarang tuh Bajaj Bajuri katanya.
1: Oh iya bener itu gak boleh ketinggalan juga itu.
0: Harus banget nonton karena tingkahnya Oneng. Itu bikin ngakak saking viralnya. Kalau ada temennya lagi nge-lag kita panggil Oneng. Iya bener
1: iya
0: ya
1: lagi.
0: Sampai di sehari-hari itu kita manggil orang itu. Kalau yang orangnya
1: selemot itu
0: dangdang dengdong ya kan, Pak Dungding, Pak Dungdung,
1: sekading-sekadung.
0: Iya itu Oneng. Dan yang pasti yang ditonton tuh Afi.
1: Akademi Fantasi
0: sampai
1: menuju puncak.
0: Hey.
1: Gemilang cahaya nani cinta seindah asa.
0: Wah Mawar, kamu iya pulang Mawar.
1: Iya Bo. Sama siapa? Ferry ya.
0: Mawar Melati.
1: Mawar sama Ferry ya.
0: Nggak
1: yang juara satu.
0: Aku lupa ya. Siapa. Iya kan? Sampai ada posternya enggak tuh? Dulu sedih banget lihat idola aku tereliminasi terus bawa koper segala ya kan. Sama satu lagi Dunia Lain. Eh bener kan?
1: Ada enggak tahu dunia
0: ada
1: lain?
0: Hantu-hantu.
1: Oh, hantu-hantu.
0: Iya
1: juga.
0: yang mencari hantu gitu lah. Zaman oh, sekolah okay. Itu bela-belain begadang karena makan harus malam toh.
1: Oh,
0: tayangan seperti itu kan enggak boleh di jam-jam prime time toh. Terus nobar bareng temen terus besok paginya dibahas di kelas gitu sih.
1: Wih, dibahas di kelas banget gak tuh?
0: Padahal penelusuran tempat-tempat serem gitu ya.
1: Iya.
0: Dibahas di kelas pada waktu dia masih muda loh.
1: Iya, muda. Sekarang kamu sudah mature ya.
0: Sudah mature ya. Mbak Dia Safiti, nanti disiapin. Bunda Ayu Suwarni, lagunya Gia Indrawari. Kalau dia adalah Mahabharata dan Jodha Akbar. Sama seperti tontonan keluargamu.
1: Iya, suka kali nonton kayak gitu dulu.
0: Iya bener.
1: Ya? Terus ada Sinti E.
0: Hai Sinti E.
1: Sinti E dia bilang, oh banyak banget diamanan ya. Aku lihat dari atas dulu ya. Dia tadi lagunya udah ya. TPI makin asik aja. Oh TPI makin asik
0: makin
1: aja.
0: Makin asik aja.
1: Terus oh dia bilang bener nih makanya kita generasi cerdas. Ya, kuis kan? Piramida.
0: Betul.
1: Terus dia bilang acara-acara kayak Katakan Cinta. Playboy Kabel. Kena batunya loh. Ah, siap. Telenovela.
0: Oh,
1: terus
0: iya,
1: sekarang
0: iya.
1: Kan telenovela ada lagi di MDTV
0: oh,
1: kan.
0: Oh gitu ya.
1: Dia nonton Cinta Paulina.
0: Waduh.
1: Terus nonton juga katanya The Angel.
0: Oh
1: sama
0: Carita The Angel, Angel.
1: Carita The Angel yeah. Sama Amigos.
0: Wow. Siempre. Hili-hili. Hiri-hiri.
1: Terus dia nonton Kismis. Kisah-kisah misteri.
0: Iya kan. Emang.
1: Tontonannya luar biasa.
0: Tontonannya luar biasa sebelum kena ini ya, kena KPI ya.
1: Ya.
0: Ada siapa lagi
1: Tutu.
0: Ini? Tutu bilang apa dia?
1: Tutu tadi dia kayaknya request Ari Lasso deh.
0: Apa?
1: Aku cinta dia.
0: Oh nanti aku cariin ya.
1: Iya terus di delete tapi sama dia mana?
0: Aku dan dirimu.
1: Oh aku dan dirimu. Ari Lasso dan Bunga Citra Lestari. Oke.
0: Okay. Disiapin ya.
1: Ditunggu ya. Ditunggu ya. Terus ada Putu Oki. Scorpion.
0: Alright.
1: Line of Change ya. Nih Dewa Ratu.
0: Itu lagunya.
1: Core Memories itu yang bernama kuis kata berkait.
0: Oh iya benar.
1: Oh iya?
0: Iya jadi kita mengaitkan satu kata dengan kata yang lainnya gitu-gitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Kata berkait Nico Siahaan. Taktik boom.
0: By the way tua juga kamu ya Ki ya?
1: Taktik boom Dede Yusuf. Sumpah ada gak tahu no.
0: Ki kok kamu setua ini ternyata?
1: Kuis siapa berani ilmiahnya tahu.
0: Iya dong.
1: Ups salah. Vincent.
0: Iya benar.
1: Andai ada lagi dan dikemas ngikuti zaman, mungkin diriku nonton TV lagi. Iya. Maklum TV hanya di pajangan
0: iya.
1: Aja
0: kok
1: sih.
0: Kok dia tahu kuis piramida, kuis kata berkait? Hah? Emang usia kamu seusia aku deh. Ki.
1: Kamu kelahiran tahun berapa, Ki?
0: Gus Bawe. Kalau yes, dia dikasih lagunya Mahalini yang buru-buru. Mm-hmm. Kemudian sepak bola timnas waktu zaman Piala AFF ada Irfan Bahdim. Tahun 2010 waktu gegap gembita timnas Garuda gitu loh. Kalau kartun dia Doraemon, SpongeBob SquarePants begitu. SpongeBob, ya kan?
1: Batu bulan. Batu bulan hujan deras.
0: Oh baik, terima kasih.
1: Di sini udah enggak hujan loh.
0: Alright.
1: Udah hilang hujannya.
0: Oh, enggak, dia masih muda loh. Usianya Oki.
1: Tontonan kamu tua.
0: Kamu jadi bayi, jadi lahir langsung nonton kuis piramida, Ki.
1: Kok gak tahu lagi itu kuis apa, no?
0: Iya, kamu gak tahu ya wajar.
1: Gak tahu.
0: Tapi sampai Oki tahu yang usianya adalah sangat muda ini, wah,
1: kamu tua. Iya, tontonan kamu tua berarti ya.
0: Jadi bayi kamu di kandungan, kamu nonton.
1: Mbak Ratna Batu Bulan. Halo, Ratna. Streaming aman, oke terima kasih. Terus dia bilang, wah dulu suka banget nonton film-film luar begitu. Luar iya begitu kan? Swasta masuk ada, film-film luar begitu gimana maksudnya?
0: Iya ada namanya apa ya Mbak, layar kaca gitu-gitu, layar apa gitu. Dan itu film-film luar semua gitu.
1: Oke, kayak MacGyver, Knight
0: Rider. Oh series ini berarti.
1: Oh Beverly Hills, Baywatch Friends. Harus nonton itu, kebetulan aku lagi ABG-ABG.
0: Iya, kamu tahu semua ini?
1: Kayak
0: mestinya sih nggak tahu ya,
1: Friends kecuali Friends,
0: Friends tahu.
1: Kayak tahu
0: karena
1: sih.
0: Friends masih diomongin sampai sekarang.
1: Iya, iya, iya.
0: Kalau yang lainnya MacGyver, Beverly Hills,
1: MacGyver ya kalau ada dengarnya MacGyver. Iya.
0: Baywatch sih, Baywatch itu paling asik ya.
1: By
0: kan?
1: Max baru ada tau?
0: Oh, kamu harus nonton Baywatch sih.
1: Baymax
0: di zaman cartoon. Di zaman sensor belum seketat ini ya. Baywatch itu tontonan bapak-bapak.
1: Baik. Kok seperti ada bau-bau ini ya?
0: Ya kamu bayangin aja, Baywatch itu adalah penjaga pantai.
1: Oh baik.
0: Ya kan, penjaga pantainya banyak perempuannya.
1: Oh baik.
0: Iya, banyak lakinya ya kan.
1: Pakaiannya kayak Sandy kan Sandy SpongeBob ya pasti ya.
0: Kan enggak mungkin pakai ini kan. Iya, baju bener, lengkap toh.
1: Benar. Tidak mungkin
0: terus
1: tertutup.
0: Mereka
1: semuanya
0: lari-lari ya kan.
1: Oh baik. Baywatch banget. Terus kata Mbak Ratna, film-film kartun Doraemon,
0: oh,
1: Shinchan, tontonan ringan yang bisa bikin ketawa hari Minggu. TVRI juga katanya pernah juga nonton film keluarga Huxtable.
0: Iya, oh, Huxtable ada keluarga Huxtable. Oh. Huxtable Family namanya.
1: Oh, terus ada satu lagi karena tadi Bibi ngomongin kuis di TVRI, pernah ada kuis kayak teka-teki silang.
0: TVRI dulu masih satu-satunya loh.
1: Iya sih ya. Kebetulan yang ngurus kenal temanku, dia jadi peserta. Aku diajak temanku ikut dong. Aku enggak mau awalnya dipaksa-paksa ikut sampai dikasih jawaban TTS.
0: Kok enak. Oh ternyata udah ada pengaturan di zaman dulu.
1: Sudah
0: ya?
1: Sudah ada ya. Nah demam panggung kan pasti ya, mana siaran langsung. Masa aku salah ngomong?
0: Oh iya?
1: Jawaban benar dengan pertanyaan yang salah.
0: Iya.
1: Ketahuan dapet contoh.
0: Ternyata ini adalah salah satu pesertanya ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya no, tapi tetap jadi juara katanya.
0: Ah. Tapi ini karena kita ngomongin tentang core memory ya, satu FM. Kita ngomongnya kita bagi-bagi ya, yes. Sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Bener,
0: ya.
1: Biar semuanya kebagian juga untuk lagu-lagunya.
0: Betul.
1: Ya. Ini mau lagu Right Here Waiting dong.
0: Nanti.
1: Right Here Waiting.
0: Right Here Waiting.
1: Kok aku baca ya sekalian sama dong ya. Right Here Waiting dong.
0: Waiting dong. Right Here Waiting dong.
1: Right Here Waiting dong ya.
0: Iya.
1: Ntar deh kita siapin Pamela Anderson kan itu siapa?
0: Iya.
1: Oh yang main By Watch.
0: Main yang Baywatch, zaman dulu. Cari. Pamela, kamu harus nyari Pamela Anderson pas zaman Baywatch dong.
1: Pamela Anderson Baywatch.
0: Coba kamu tahu.
1: Aku yang wanita saja melihatnya udah.
0: Iya kan, zaman dulu tuh kayak bapak-bapak semua tahu Pamela. Pamela, Pamela.
1: Iya sekarang udah ini sih ya, udah berumur ya.
0: Tapi dia main film sekarang bagus, actingnya juga bagus sih.
1: Acting mah tetap tidak terkalahkan
0: iya
1: sih pasti.
0: Dia, justru
1: pantas sukaannya, iya, tontonannya wah.
0: Baywatch,
1: Baywatch.
0: Ya kan? Kita ngomongin tentang core memory tontonan Anda dan juga core memory song Anda pagi hari ini.
1: Iya,
0: Anda boleh request lagu dari tahun berapapun satu FM. Yang penting kita punya dan bisa aku cari, ya kan?
1: Iya, jadi silahkan kasih tahu di 0811-393-494. Mbak Yuni Astiawan, aku nonton semua katanya.
0: Wow, Mbak Yun. Jebakan umur loh Mbak ini.

0: yang pengen jalan-jalan refreshing di Ubud Sawatun FM. Toya Ubud punya paket lengkap buat Anda loh.
1: Yes.
0: Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, Dek Yong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan.
0: Mm-mm.
1: Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang ada udah termasuk sarapan minimal 2 orang. Untuk harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja.
1: Yes.
0: Ayo bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hematnya hanya di Toya Ubud.
0: Yeah.

0: Tanggal tahun 1990 lagu ini.
1: Ampun, ini belum zaman, lahir.
0: Zaman-zaman perang dingin pada waktu itu. Ini kan lagu diciptakan untuk ngomongin tentang perang dingin. Ada perubahan gitu antara Jerman Barat dan Jerman Timur itu loh. Dan ini salah satu lagu dari Scorpions yang ternyata tidak menceritakan tentang cinta ya kan. Tapi sangat sukses secara global.
1: Oke.
0: Luar biasa ya.
1: Luar biasa apalagi kalau yang satu ini.
0: Lagunya Putu Oki itu sangat politis sekali ya. Capek banget ngomongin politik, mendingan kita perawatan aja.
1: Oh iya, perawatannya mau di mana?
0: Di Miracle dong. Apalagi dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival. Ayo kita nikmati signature offer hingga 60%.
1: Buset.
0: Untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Dan buat yang new customer, ini buat yang baru ya.

0: bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
1: Nah, yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan untuk membawa pulang hadiah spektakuler.
0: Apa aja sih?
1: Motor listrik.
0: Wow.
1: Voucher belanja.
0: Wow.
1: Banyak elektronik canggih.
0: Iya,
1: dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
0: Nah, yang belum treatment pun tetap dapat kejutannya.
1: Oh iya?
0: Iya loh, cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda, dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promonya berlangsung sampai dari 25 Juli hingga 3 Agustus.
1: Oh, makanya.
0: 25 Juli sampai 3 Agustus aja 2026.
1: Pas ulang tahun temanku kayaknya ya kan?
0: Pas banget sih kalau aku kesana ya.
1: Iya dong, reservasi sekarang dong dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
0: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.
1: Yes, kalau yang satu ini tentu saja lagu core memory masa mudanya Mbak Ratna.
0: Wah.
1: Yang pernah ikutan quiz TV dikasih contekan salah jawab.
0: Takti boom. Takti tebak boom.
1: Tapi pengalaman dia ternyata luar biasa ya.
0: Iya loh.
1: Ikut kuis gara-gara pinter loh dia.
0: Udah dikasih contekan. Salah lagi.
1: Aku baru belajar, oh ternyata settingan dari zaman dulu ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Shopping Guide.
1: Ingin FM Your Sweet Music Station. Kalau Dewi Rageta tanya, apa sih salah satu item wajib yang dimiliki para wanita sahabat Ingin FM? Pasti banyak yang menjawab lip mate, setuju kan? Nah, ada satu alasan mengapa lip mate tetap menjadi favorit banyak pencinta make up, yaitu hasil akhirnya yang mampu membuat tampilan wajah terlihat lebih polished dan juga effortless. Namun, di balik popularitasnya, lip mate juga kadang mendapatkan stigma sebagai produk yang membuat bibir terasa kering, pecah-pecah, bahkan kurang nyaman digunakan sepanjang hari. Dikutip dari bimela.com, tren kecantikan mulai bergeser. Generasi baru lip mate tidak lagi hanya berfokus pada hasil akhir yang tahan lama, tapi juga pada kenyamanan dan kesehatan bibir kita. Bahkan, salah satu inspirasi yang paling tidak terduga justru datang dari sesuatu yang begitu menggemaskan, yaitu kelembutan paw kucing. Terinspirasi dari sensasi lembut dan empuk paw kucing, Dear Me Beauty menghadirkan inovasi terbaru melalui Airy Lip Mate, sebuah produk lip mate generasi baru yang menawarkan pengalaman berbeda dalam menggunakan lip product. Nah, kalau selama ini lip mate identik dengan tekstur yang berat dan membuat bibir terasa tertarik, Airy Lip Mate hadir dengan tekstur ringan, airy dan juga cushiony yang berubah menjadi hasil akhir soft mate dengan efek blur natural. Airy Lip Mate hadir dalam 5 pilihan warna, termasuk 2 shade yang terinspirasi dari warna terlaris Dear Me Beauty Perfect Matte Lip Coat. Pilihan warna tersebut dirancang untuk melengkapi berbagai warna kulit sekaligus mendukung tampilan make up natural hingga bold.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.
12: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: dari Root B dengan Dandelion, spesial buat yang sudah request lagu ini satu persatu ya sahabat Bun FM, karena kita lagi di core memory Anda.
1: It's core memory time.
0: Yes. Ini saatnya kita ngomongin tentang core memory tayangan Anda yang sering Anda tonton pada waktu masa muda dulu.
1: Siapa tahu sekarang masih muda juga kamu, ih gitu
0: muda,
1: banget.
0: Muda banget. Tadi contohnya Putu Oki masih muda banget ya kan. Tapi tontonannya dia tontonannya dia adalah
1: tua banget.
0: Kuis-kuis. Aku, oh dia ternyata enggak semudah itu ya ternyata ya. Aku tuh ngerasa kamu tuh masih muda loh Ki. Yang kayak muda banget. Muda, muda yang sangat muda.
1: Belum lagi sih, siapa namanya tuh? Ratu Melati.
0: Ratu Mawar.
1: Oh, Ratu kan? Mawar. Stand up komedi. Pada nyaut lagi yang lain kan. Jadi, Ratu Mawar.
0: Aku ketawa sampai ngetek-ngetek kalian.
1: Iya, kayak.
0: Kok stand up komedi? Sebelumnya kayaknya tinju kan?
1: Tinju dia.
0: Iya loh.
1: Gila Ratu Mawar. Jadi kita ngomongin salah satu selebgram ya jadinya. Selebgram. Dia tuh Ratu Mawar sahabat Bung Inakan,
0: ya. Yang lagi banyak ditonton banyak orang. Bener. Ya kan.
1: Dia selebgram dengan khasnya dia adalah ketawa terus wuhu.
0: Teriakannya dia.
1: Oh, teriakannya dia.
0: Gitu dari kan. Karena sudah sangat terkenalnya ya. Tiba-tiba di daerah timur tentu saja
1: tiba-tiba dia ikut Indonesia tinju.
0: Ikut tinju terus habis itu stand up komedi. Kok dia bisa apa aja?
1: Luar biasa ya.
0: Halo yang sudah ada di jalan pagi hari ini, kita lagi ngomongin tentang core memory tontonan Anda atau tayangan. Jadi apa sih tayangan-tayangan yang masih Anda ingat masa muda Anda? Tayangan yang Anda tonton di masa muda.
1: Yang masih terkenal banget sampai sekarang. Betul. Gitu. Misalnya Mahabharata, Sudah Akbar, kuis siapa berani.
0: Kuis-kuisan.
1: Pabili 100.
0: Oh.
1: Terus Super Deal.
0: Oh iya benar.
1: Tirai 3, Tirai 2. Atau tirai 1.
0: Wow. Nah kan yang kuis-kuis yang zaman sekarang lebih kesana kan.
1: Iya.
0: Kalau zaman dulu pengetahuan deh. Oh. Iya, kata berkait lah, piramida lah. Kayak kita tuh disuruh mikir gitu loh.
1: Kalau ini
0: tebak-tebak manggis.
1: Tebak-tebak buah manggis ternyata zong.
0: Iya.
1: Ternyata bener. Dipindah-pindahin hadiahnya. Ya. Gak dapet deh.
0: Iya bener. Terus juga apa yang menjadi core memory song Anda? Anda bebas merequest lagu dari tahun berapapun yang menjadi kenangan Anda masa muda.
1: Dan itu cuma hari ini ya.
0: Hari ini
1: dan di jam kita aja di Mutiara Pagi. Jadi kalau Anda nanti requestnya di Quality Time, Intermeso gak ada.
0: Udah dihapus.
1: Dihapus setelah diputer, dihapus sama Wibi. Jadi silahkan joinan sama kita 0811-393-494. Sekarang saatnya kita update jalanan.
2: Traffic light.
0: Yes, mari kita lihat dulu kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini.
1: Tengok lah.
0: Oh ternyata di Bangsal sudah padat banget. Yes. Mbak Nina pagi hari ini. Kemudian sepanjang Cokro Aminoto padat banget.
1: Iya loh, merah.
0: Ini merah banget loh dari pertigaan Galunggung ya sahabat Moon FM. Ini dari pertigaan apa nih? Jalan Kendedes. Kendedes sampai pertigaan Galunggung sampai ke Magdi. Ya, pagi ini tampaknya padat banget satu FM. Pun begitu dengan di Pasar Sempidi, ramai padat sahabat Tune FM. Perempatan Lukluk pagi hari ini juga tampaknya cukup padat saja. Kita ke Padang Luih pagi hari ini masih lumayan lengang ya. Tapi lancar lah kalau aku bilang. Tapi setelah pertigaan di Perumdalung Permai pagi hari ini padat banget. Pertigaan Perumdalung Permai sampai ke Tiara Gatsu sampai ke perempatan Gunung Sang Hyang. Gunung Sanghyang pagi hari ini padat sekali sahabat Dune FM ya. Sepanjang Gunung Sanghyang juga ramai. Kemudian sepanjang Jalan Raya Kesambi pagi hari ini padat banget sahabat Dune FM. Kemudian kita ke Gunung Agung pagi hari ini ternyata ramai lancar yang padat di perempatan Gunung Agung dan Bulu Indah.
1: Karena tadi hujan ya jadinya macet ya. Tadi Mbak Nina juga nginfoin menuju Bangsal macet dan sudah mulai becek-becek di jalanan.
0: Iya, padat banget Mbak memang sepanjang Bangsal itu. Kita ke Gatsu Barat, satu FM tampaknya sepanjang Gatsu Barat sudah cukup ramai. Bahkan di Jalan Tibungsa.